0: Wah, ternyata asik ya, Ma, berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
1: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini boleh mereka sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
9: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
9: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
9: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
9: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
9: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
9: dari asap rokok.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini dari Mbak Sada, Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sararah. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya. Saat ini kita berada di pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan senang sekali kami bisa hadir menemani aktivitas pagi Komio dalam acara Sarapan UBM POI. Dan di mana pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup berat tetapi sangat penting, yaitu hukuman sepadan bagi gembong narkoba ditinjau dari

Baik, sampai sebut Sarah, persoalan narkoba bukan hanya sekedar tindak pidana. Peredaran narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Korbannya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, bahkan anak-anak. Dan karena itu banyak masyarakat yang berharap agar para gembong narkoba mendapat hukuman yang benar-benar memberikan efek jera. Namun ketika kita melihat dari sudut pandang budaya Nusantara, bagaimana sebenarnya masyarakat adat memandang kejahatan yang merusak kehidupan banyak orang. Dan inilah kita akan membahas bersama. Nah, sama-sama Sarara, di Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Setiap suku memiliki aturan adat yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam budaya lokal, seseorang tidak hidup sendirian. Dan setiap tindakan individu akan membawa dampak keluarga, masyarakat, bahkan generasi berikutnya. Nah, oleh karena itu, berbagai budaya di Indonesia selalu menempatkan keselamatan masyarakat sebagai kepentingan bersama. Dan perbuatan yang merusak kehidupan orang banyak dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap nilai kemanusiaan. Nah, sama-sama Sarara, jika pencuri mengambil harta seseorang, kerugiannya mungkin dapat digantikan. Namun, narkoba mengambil jauh lebih banyak daripada sekedar harta. Narkoba merampas masa depan generasi muda, kesehatan masyarakat, ketentraman keluarga, keamanan lingkungan, bahkan nyawa manusia. Dan seorang gembong narkoba memperoleh keuntungan dari penderitaan ribuan orang. Inilah sebabnya masyarakat sering menilai hukuman bagi mereka yang harus benar-benar setimpal.

Nah, sama-sama Sararah, dalam budaya Kaili dikenal nilai-nilai keberagaman, gotong royong, dan juga saling menjaga. Nah, masyarakat hidup berdasarkan prinsip saling menghormati agar terciptanya kedamaian. Seseorang yang sengaja merusak kehidupan masyarakat ini dianggap telah mencederai nilai kebersamaan tersebut. Nah, budaya Kaili mengajarkan bahwa setiap orang ini memiliki tanggung jawab dan juga menjaga keseimbangan hidup. Nah, jika ada yang dengan sengaja merusak tatanan masyarakat demi keuntungan pribadi, maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial yang berat. Nah, sama-sama Sararah, sanksi tersebut bisa berupa kehilangan kepercayaan, dijauhi masyarakat, dan juga kewajiban memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa budaya tidak mentoleransi perbuatan yang mengancam keselamatan bersama. Nah, dalam budaya Bugis ini dikenal dalam falsafah Siri Nak Pace, dan Siri ini berarti harga diri, dan Pace ini berarti rasa empati terhadap penderitaan sesama. Dan apabila seseorang dengan sengaja menyebarkan narkoba demi keuntungan pribadi, maka ia telah kehilangan rasa Pace. Dan ia memperoleh kekayaan dengan mengorbankan kehidupan orang lain. Dan juga dalam tindakan seperti itulah merupakan pelanggaran moral yang sangat berat. Sedangkan dalam masyarakat Minangkabau mengenal pepatah adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Dan artinya itu ada berjalan seiring dengan nilai agama. Dan segala bentuk perbuatan yang merusak kehidupan manusia ini dipandang bertentangan dengan adat maupun ajaran agama. Dan oleh karena itu pelaku kejahatan besar akan menerima kejaman sosial yang sangat kuat. Sedangkan dari budaya Jawa mengenal prinsip Memayu Hayuning Bawanah, dan ini maknanya adalah menjaga keindahan dan juga keselamatan dunia. Nah, siapapun yang merusak kehidupan masyarakat dianggap melawan tujuan hidup itu sendiri. Dari peredaran narkoba jelas bertentangan dengan filosofi tersebut karena membawa kerusakan yang luas.

Dan sama sebesar Rara, jika ditanya apakah budaya mendukung hukuman yang berat, jawabannya, sebagai besar budaya Nusantara mendukung adanya keadilan yang mampu menjaga keselamatan masyarakat. Namun, budaya juga mengajarkan bahwa hukuman bukan sekedar pembalasan. Hukuman harus memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan berulang, memberikan efek jera, memulihkan ketertiban sosial, dan juga menegakkan keadilan. Dan dengan demikian, hukuman ini dipandang sebagai cara mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh pelaku.

Sampai sebut Sarara, sebelum negara memiliki sistem hukum modern, masyarakat adat telah mengenal berbagai bentuk sanksi sosial, misalnya dikuncikan dari kehidupan masyarakat, diwajibkan membayar ganti rugi, melakukan pemulihan, meminta maaf secara terbuka, atau kehilangan hak-hak tertentu dalam komunitas adat. Dan hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki mekanisme untuk menjaga ketertiban bersama.

senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baik, sahabat semua, Sararah, kita lanjutkan kebersamaan kita di Sarapan Uvempoi. Nah, walaupun hukuman diperlukan, budaya Nusantara selalu mengutamakan pencegahan dan anak-anak ini dibesarkan dengan nilai menghormati orang tua, menjauhi pergaulan buruk, menjaga nama baik keluarga, hidup sederhana, bekerja keras, dan juga saling mengingatkan. Nah, nilai inilah yang menjadi benteng pertama agar seseorang tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Nah, dari budaya Indonesia menempatkan keluarga sebagai sekolah pertama, dan di dalam keluargalah seorang anak harus belajar dengan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, disiplin, dan juga rasa malu ketika melakukan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Dan ketika keluarga kuat, peluang anak terjerumus ke dalam narkoba akan semakin kecil.

dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi tentang bahaya narkoba melalui pendekatan budaya. Nah, pesan ini disampaikan dengan bahasa adat dan juga nilai-nilai lokal yang seringkali mudah diterima oleh masyarakat karena terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sesungguhnya tujuan utama dari penegakan hukum terhadap gembong narkoba bukan semata-mata menghukum pelaku. Nah, tujuan yang lebih besar itu adalah menyelamatkan generasi penerus bangsa. Nah, setiap anak yang berhasil dijauhkan dari narkoba berarti kita telah menyelamatkan masa depan keluarga, masyarakat, dan juga negara. Dari budaya Nusantara mengajarkan bahwa generasi muda adalah penerus nilai-nilai luhur yang harus dijaga.

jawab sosial. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh gembong narkoba dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan masyarakat, menghancurkan masa depan generasi muda, dan juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Dan hukuman yang paling tegas dapat menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat yang menegakkan keadilan sesuai dengan hukuman yang berlaku. Dan pada saat yang sama, ini budaya mengingatkan kita bahwa pencegahan melalui pendidikan karakter, penguatan keluarga, dan juga pelestarian nilai-nilai adat serta kepedulian terhadap sesama merupakan pondasi utama agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan marilah kita jadikan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang sehat, yang aman, dan juga bermartabat. Dengan bergandengan tangan, keluarga, tokoh adat, tokoh agama, pendidik, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang melindungi generasi penerus dari ancaman narkoba.

Pagi hari ini telah sampai di penghujung acara, dan semoga apa yang kita bahas pagi ini dapat menjadi bahan renungan sekaligus menambah wawasan kita semua bahwa persoalan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan budaya telah mewariskan kepada kita nilai-nilai kehidupan yang luhur, seperti saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan peduli terhadap sesama. Dan nilai inilah yang harus terus kita hidupkan agar generasi muda memiliki benteng moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan marilah kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dan luangkan waktu untuk berdialog dengan anak-anak. Kenali pergaulan mereka, tanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga kecintaan terhadap budaya serta jati diri bangsa. Karena generasi yang mengenal akar budayanya akan lebih kuat menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak masa depannya. Dan tentunya semoga Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, senantiasa melahirkan generasi yang sehat, yang cerdas, berkarakter, serta bangga akan budaya daerahnya. Dengan kebersamaan dan kepedulian kita semua, cita-cita mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba bukan hal yang mustahil. Baik, sahabat-sahabat Sarara, terima kasih atas kebersamaan dalam sarapan UBM Poi pagi hari ini. Dan tentunya nanti setelah ini ada rekan Jojo Jumba yang akan menemani Komio dan melanjutkan sarapan UBM Poi di sesi kedua. Dan tentunya ada narasumber nanti yang bernama Atman Gifulando, ini Sekretaris Dewan Adat Sigi. Akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

Karebom Pamulana. Sampai subuh saudaraku, kuliner berbasis sagu dan hidangan tradisional Yabuy atau ambal, makanan tradisional berbahan dasar sagu yang dicampur dengan rempah kelapa dan ikan, teri, atau lemak ayam, lalu dimasak di atas periuk tanah berlapis daun pisang, labia dange atau sagu parut yang dimasak menggunakan cetakan khusus dari tanah liat di atas tungku api, menghasilkan tekstur kenyal dengan aroma khas. Biasanya disantap bersama ikan kuah kuning atau gula merah. Sementara tombo uat adalah olahan sagu khas Buol yang dimasak dengan bumbu rempah di dalam ruas bambu, mirip dengan proses pembuatan ilabul atau lemang. Ikan kuah kuning, hidangan ikan laut segar khas pesisir Buol yang dimasak menggunakan bumbu rempah, kunyit, dan belimbing wuluh yang memberikan rasa pedas segar. Kareba Kaupunan.

Sampai suruh saudaraku, Marvel menceritakan kalau Talokan adalah kerajaan bawah laut yang dipimpin oleh Namor. Namun di Sulawesi Tengah, Talokan adalah nama air terjun. Traveler yang menonton Black Panther Wakanda Forever pasti sudah bertemu dengan Namor dan suku Talokan yang hidup di bawah laut dalam Black Panther Wakanda Forever. Namor dan kerajaannya hidup di dasar lautan. Talokan didasarkan pada mitologi Meksiko, yaitu oleh Talokan, sebuah kota yang diperintah oleh Dewa Hujan Tlaloc. Dalam budaya Aztec, kota ini tujuan akhirat bagi mereka yang meninggal karena tenggelam atau tersambar petir. Nah, di Indonesia juga punya nama Talokan. Namun ini untuk air terjun. Air terjun Talokan berada di Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Untuk menuju ke lokasi ini, Komio harus menempuh jarak sekira 40 km dari pusat kota Buol, Sulawesi Tengah. Bisa merondok karya bari karya basalaya tinti sasio, pokoknya baikkan panjir karya basalaya tinti sapu sangu. Ya, aku Mahmudin, sampai jumpa.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, bikin diri di Basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Pura-puraan apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kalau komi purang enak dan telinga siaran kami di program Ampa Air Palu. Ane pangane ritinti uvalu resesi pertama nariamu lilestari ante komiu. Bahkan aku ritinti alima pangane ya numpro komiu. Ante informasi-informasi ri nopa kareba palu, kemudian sambu vai pangane ante sarapan vempoi sesi pertama. Dan topik kita pagi ini sampai subsar aku berkaitan dengan nuapa niulih itu hukuman sepadan bagi gembong narkoba ditinjau dari perspektif budaya. Rencananya pagi ini kami akan coba menghubungi narasumber kami, Pak Atman Givulando. Beliau jadi neribongi aku sempat nakaba hauri banu ya Pak Atman, karena nahanu ya aku nakini rara aku eva beri ba, no si WA, tapi lena pola WA itu jadi langsung ya aku kebetulan banu anak kan Pak Atman ini ri mairi apa sangana ri pombeve, jadi agak enak mau sudah aku di banu amairian dari apa sangana Mbanau, jadi aku tiba-tiba langsung tulau di banuan dari Bongi. Alhamdulillah masih gak pamut pangan nanti beliau, dan insya Allah beliau menyanggupi untuk berbincang dengan kita pagi ini di sarapan Uvempoi. Sedikit apa namanya, kita berbincang berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Ini berkaitan dengan keresahan umat. Ya, jadi narkoba ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan sosial, moral, dan budaya. Peredaran gelap narkoba telah merenggut masa depan banyak generasi. Jadi, khususnya generasi muda ini, memecah keharmonisan keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengikis nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba juga tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Jadi dalam perspektif budaya, setiap individu memiliki tanggung jawab menjaga keharmonisan, keselamatan, dan martabat komunitasnya. Seseorang yang dengan sengaja menjadi gembong atau pengendali jaringan peredaran narkoba dipandang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai gotong royong, kepedulian, kejujuran, dan penghormatan terhadap kehidupan. Perbuatannya bukan hanya merugikan korban secara langsung, tapi juga mengancam masa depan masyarakat secara luas. Jadi nilai-nilai budaya yang di berbagai daerah Indonesia mengajarkan kita bahwa setiap pelanggaran yang merusak kehidupan bersama harus disertai dengan pertanggungjawaban. Dalam beberapa komunitas adat dikenal sanksi sosial seperti teguran adat, pengucilan, dan apa namanya, kewajiban memulihkan hubungan dengan masyarakat atau bentuk sanksi lain sesuai ketentuan adat setempat. Sanksi ini bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan menegaskan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat tidak dapat diterima. Itu kira-kira poin-poin, beberapa poin terkait dengan kalau kita tinjau dari perspektif budayanya. Pagi ini saya akan coba untuk bisa terhubung langsung dengan Bapak Atman Givulando, SPT MSI. Mudah-mudahan beliau ini tidak apa namanya, kita bisa terhubung dengan baik dengan beliau. Jadi itu sampai sebesar aku. Kita juga ingin mendapatkan pencerahan beliau berkaitan dengan topik kita pagi ini. Bagaimana sebenarnya hukuman yang setimpal itu khusus bagi gembong narkoba. Lalu main-main gembong ini, gembong narkoba. Nanti mungkin terikut juga dengan pengedar atau bahkan pemakai, karena luar biasa memang dia punya efek ini. Jadi di Tengarai kalau
maraknya terjadi aksi-aksi pencurian, itu juga salah satu dampak atau dampak buruk dari pengaruh narkoba tadi, yang tadinya apa ya, karena begini, itu ini barang kan pertama dikasih gratis misalnya, kedua gratis, tapi ketiga so minta doi, keempat tambah lagi, akhirnya ketika do menaria doi, nah, barang-barang riba nuah itu nau pupuran ni anu ni pobalu, apakah dalam bentuk bulava ya, doin totua niala ponto napa pura sinji bulava narimo ni anu niala ni pobalu, gara-gara apa? Untuk memenuhi itu kebutuhan tadi itu ya, akhirnya karena mungkin ketergantungan tinggi, akhirnya ditawarkan, komio mau jadi anu, mengedarkan nano narkoba, lumayan begini punya anu. Terbujuk lah karena itu tadi, dari situ titik awal, jadi titik awalnya seperti itu, itu di pemanfaatan, akhirnya ya terjerumus lah. Nah, jadi ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kemudian ini bisa kita cegah secara bersama, karena tanggung jawabnya itu tadi, apa namanya, sudah sangat merusak ya, dan bahkan ada yang berkembang biasa sudah itu, jadi pembiasaan sudah, jadi pembenaran. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita bisa, ini agak kesulitan saya terhubung dengan beliau, tapi mudah-mudahan, tapi silakan sampai susah aku, siapa tahu kami juga ingin memberikan masukan pandangan, kira-kira hukuman sepadan apa yang diberikan kepada gembong narkoba ini, no apa kira-kira nuanu pasangan tindakan hukum yang sepadan. Ya, pagi ini kita coba untuk bisa terhubung, mudah-mudahan bisa terhubung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atman. Assalamualaikum. Bawa Pak Atman ya, namalah Pak Atman, halo, assalamualaikum. Pak Atman bisa dengar suara saya, Pak Atman, halo.

Ya sampai selesai lah pura-pura. Mungkin sedikit agak kendala ini. Tapi kita coba untuk bisa terus menghubungi beliau.

0: Assalamualaikum Pak Adman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Alhamdulillah namalah. Pak Adman. Eva Tesata Ribungi itu pagi ini di sarapan UPM Poi. Kita coba hubungi kembali sampai subuh saudaraku. Pak Adman, Mariamo?
1: Ya, ya.
0: Oke. Okay. Nah, tiba-tiba nabut. Tiba-tiba nabut. Ini berkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Jadi kira-kira Pak Adman, dalam perspektif tinjauan budaya, hukuman sepadan apa yang apa namanya yang pantas sepadan dikenakan kepada gembong narkoba ini, Pak Adman? Sampai susara kami mohon maaf kalau ini sedikit apa namanya

0: Ya, sampai sekarang saudara aku pura-pura. Kami coba untuk bisa kembali terhubung dengan Pak Adman. Mungkin salah satunya adalah kendala nuanui teknis. Apakah provokasi jaringan yang kurang baik atau berimba? Tapi kita coba untuk kembali bisa terhubung dengan beliau. Iya. Pak Adman.
1: Iya, halo, iya.
0: Iya, aduh. Ini agak anu memang agak kendala kita ini. Saya langsung saja Pak Adman.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya, langsung okay. Saja. Halo.
0: Ya. Jadi kan apa bagaimana kemudian pandangan dari apa Dewan Adat sendiri terhadap maraknya peredaran narkoba yang saat ini mengancam generasi muda Pak Adman? Bahkan bukan hanya generasi muda, semua level ini.
1: Iya. Memang dengan peredaran narkoba sekarang ini memang cukup memprihatinkan,
0: iya,
1: malah
0: meresahkan
1: mengkhawatirkan.
0: Iya.
1: Iya. Bukan memperhatikan, malah mengkhawatirkan karena terutama dalam karena dia sudah masuk semua lini ini, bukan cuma generasi muda, bukan cuma di pelajar, tetapi sampai di petani, sampai di pedesaan itu sudah masuk peredaran narkoba ini.
0: Jadi Ledo agak genre itu, tertentu, tidak sasaran tertentu, dia hampir semua sudah sudah merusak semua.
1: Hampir semua.
0: Yeah.
1: Iya, hampir semua. Jadi dari sudut pandangan adat ini memang ini merupakan suatu persoalan yang harus cepat ditangani. Artinya ditangani bersama, bukan cuma di pemerintah atau aparat hukum, tetapi harus melibatkan di seluruh masyarakat, terutama baik di masyarakat adat maupun di organisasi masyarakat lainnya.
0: Yeah.
1: Nah, karena di sini sangat merusak untuk keberlangsungan hidup generasi masyarakat kedepannya, terutama masyarakat Kaili ini. Sehubungan dengan itu, kalau di pandangan adat menyangkut persoalan ini, itu karena ini merupakan narkoba ini, terutama dalam hal ini gembong-gembong ya, yang pengedarnya atau apanya semua itu perlu ditindaki dengan tindakan seberat-beratnya. Yeah. Karena iya hi, mbak netunaimos, artinya ini sudah sangat merendahkan dan meresahkan. Sedangkan hanya pengguna saja itu sampai membuat orang mabuk atau apa namanya itu nalangu, pasalnya nalangu minuman keras itu.
0: Anu pakuli kita nalangu pakuli mai.
1: Ah, nalangu pakuli itu sudah tendensi di masyarakat itu sangat tidak baik. Sehingga kalau biasanya nibeko dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
0: Nibeko.
1: Nah, itu nibeko ya. Nibeko itu dia dikucilkan dalam pergaulan masyarakat, dalam pergaulan sosial masyarakat. Nah, makanya istilahnya kita macam apa tolong, jangan terlalu dekat, itu pemabuk. Nah, itu sebenarnya. Nah, itu salah satu teknik dalam penanganan itu, mengucilkan dia di pergaulan sosial. Nah, terus untuk yang agak berat, contoh yang gembong, karena dia ini bandarnya, apanya skala
0: sudah
1: dia
0: bandarnya ya.
1: Semua. Nah, bandarnya.
0: Bosan.
1: Nah, makanya dia ini ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ya, narkotika, dia itu hukuman mati. Betul juga itu, dihukum mati itu kalau di adat itu namanya itu salakana bangumate, karena dia sudah
0: terhukum
1: apabila dia membeli salakana bangumate. Dia bisa dikenakan itu karena dia terbukti dan sudah melakukan kesalahan yang cukup berat. Dia itu perlu harus dibunuh. Nah, kalau dalam preset kita itu, kalau tidak dia, misalnya kalau masih ada pengampunan begitu, ya rapali, dibuang, dikeluarkan dari perkampungan itu. Nah, makanya misalnya Nipali ini, kalau sekarang ini misalnya ditahanan di rutan. Nah, itu Nipali, kalau kita kayak ini Nipali, rapali hau ya, dicari dia atau di... Bina dia, kalau
0: di rumahkan,
1: di tengah hutan atau tempat-tempat.
0: Dibina di anu LP, ya, oke baik.
1: Ah, Nipali.
0: Nipali.
1: LP, iya. Di rumahkan dia, Nipali. Ah, sedangkan yang paling berat itu, jadi dia dihukuman mati. Ah, kalau kita di hukuman mati kita di sini, kalau kita ini raksasa, dibunuh, dilempar batu atau di tusuk di tanah, dirajam, itu nisasa itu.
0: Nisasa.
1: Atau nilabu. Ditenggelamkan kan. Nilabu. Nisasa ini dia kalau dalam bahasa Indonesia dirajam.
0: Dirajam. Aceh, ya.
1: Dirempar batu kah, Iya, semua masyarakat itu akan memukuli dia, diamuk masa lah begitu. Itu sangat cocok juga dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang 2009 tentang narkotika tadi. Itu terutama pasal 114 ayat 2. Itu sangat penting kita perlu perhatikan bersama bahwa adat ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Malah dia mendukung, saling menguatkan. Karena sebelum-sebelumnya itu di adat itu selalu tidak ada. Contoh saja di adat itu diatur itu apabila cuma minuman keras saja, dia membuat keonaran, dia gaduh orang ngatah, itu didenda. Nah, sedangkan itu juga untuk para pengguna narkoba ini, tolangung pakuli, ini pertama ya kita harus ada pembinaan dan peneguran keras terhadap orang tuanya. Supaya dia mengawasi anaknya. Itu makanya itu di sudut pandang adat itu apabila sudah terjadi atau berlebihan, orang tuanya ini yang ditekan karena dia tidak mampu membina anaknya. Makanya ini sangat penting. Kalau denda kita di ada sahut lagi, kalau denda kita di adat itu pertama dibeko, dia dikucilkan dari pergaulan masyarakat, makanya dia dipasang dia Kabelo Tolangu. Sudah ada labelnya, label namanya itu Kabelo Tolangu, baik Tolangu minuman keras maupun Tolangu pakuli. Itu mabuk karena obat. Itu sudah ada labelnya, makanya kalau dulu ya, kalau sudah ada orang yang matanya merah sudah lain jalannya itu Kabelo tengah Tolangu. Orang-orang di sekitar itu sudah memperingati terhadap generasi muda atau anak di sekitar, hati-hati anak-anak ada orang mabuk, Tolangu itu. Jadi memang dia sudah dikucilkan dari pergaulan, tidak ada lagi ruang untuk dia. Karena itu perspektifnya adat dalam hal penanganan. Nah, terus kalau dia sudah berat, artinya dia sudah sampai membuat kekacauan, makanya didenda. Dia dipali, diamankan dia, dirumahkan dulu. Makanya ini ya, dirumahkan di LP. Aneh sekarang air dulu di hutan-hutan dibuang dia di tempat yang tidak ada penghuninya, yang tidak hukum karena dia sudah melanggar aturan-aturan adat maupun norma-norma yang di masyarakat. Kalau yang besar, besar karena ia merugikan banyak kerugian yang dia timbulkan. Makanya dia ini ya itulah nisasa. Itu dirajam ya, dihukum mati juga itu sama itu hukuman mati, nisasa atau nilabu. Nilabu ini ya ditenggelamkan di lautan, bukan hanya tonano menghamili saudaranya atau menghamili anaknya atau apa berbuat yang tidak asusila, itu nilabu. Tetapi orang-orang yang berbuat kejahatan yang memang tidak bisa ditolerir lagi itu akan di nilabu. Kan kebanyakan orang hanya melihat penentuan denda itu hanya melihat kasus ini saja, misalnya dia menghamili keluarganya, menghamili anaknya. Itu hanya itu. Padahal nolabu ini juga berlaku untuk perbuatan yang sangat melanggar, perbuatan besar, artinya berat hukuman. Itu makanya dalam sudut pandang adat narkoba ini ya wajar lah dihukum mati karena dia bisa merusak generasi atau memutuskan generasi ke depan. Itu.
0: Kemudian ada tidak ketika si katakanlah yang orang yang di terduga ini yang apa namanya yang selaku gembong ini kemudian ada kesempatan untuk melakukan evahia permohonan maaf misalnya. Kalau ketika dia meminta maaf apa yang dilakukan adat itu kemudian bagaimana melihatnya, budaya sendiri melihatnya seperti apa?
1: Kalau tadi kita lihat ya, kalau dia misalnya minta maaf, artinya ini masih pengguna, pengedar dalam kecil-kecil, kodinahai. Ya, karena sebenarnya bukan sendiri keluarganya yang malu, tetapi satu kampung, kan, brand atau jelintona di cap tonamo, bahwa misalnya pengedar manuhiri di desa.
0: Apalagi kalau dia katakanlah ketika
1: semua orang dari desa A maupun generasi mudanya. Ya, halo.
0: Pak Atman. Iya, menambah butuh-butuh.
1: Iya, halo. Iya, enggak putus suara.
0: Iya. Iya. Katakanlah memang dia punya kesalahan luar biasa kan, apakah sulit tahu gembong, apalagi kalau gara-gara dia punya kelakuan itu kampung kita itu katakanlah kampung A itu dikenal sebagai wih, domo tulah kampung narkoba mai. Bahaya.
1: Iya.
0: Itu kan juga luar biasa itu. Nah, kemudian kalau ada upaya dari si terdakwa ini, orang yang terkena sanksi ini untuk meminta maaf misalnya, katakanlah meminta maaf, apakah bagaimana kemudian penerapannya itu dari hukum adat
1: kalau
0: tadi?
1: Kalau ada yang iya, kalau dari pandangan adat, ya karena ini manusia ini punya kekeliruan semua.
0: Iya, iya.
1: Selama dia memang betul-betul bertobat dan tidak mau melakukan, ya pasti ada tindakan, tapi tidak serta merta hanya seorang perseorangan yang itu, tetapi dibahas di libun ada bahwa iyahi dan itu kita lihat konteksnya dia ya ini belum terlalu seperti gudangnya sekali, nah, masih para orang keduanya ketiganya lah bisa, nah, dia dimaafkan tetapi dia motoposingata. Artinya motoposingata di sini maksudnya ini dia harus membersihkan karena kampung ini sudah malu.
0: Yeah.
1: Karena tadi capnya itu desa A misalnya, jangan ke sana, nemu haung anak.
0: Wih, kampung narkoba mai.
1: Artinya sudah cap semua. Iya, desa narkoba hai. Makanya itu ya harus memulihkan nama itu ya, motoposingata. Jadi diundanglah semua, misalnya dia harus serahkan satu ekor kerbau minimal.
0: Iya.
1: Baru itu nanti akan dipotong bersama dan diundang semua yang wilayah sekitarnya itu dan toko-toko yang lain itu untuk dia meminta maaf secara umum. Kalau diam-diam, supaya ini yang betul-betul ada efek jeranya, makanya ada sanksi sosialnya. Karena makanya itu kalau supaya dia ini ledora beko. Karena setelah itu nanti dia akan dibeko, keluarganya ini dikucilkan dari pergaulan di masyarakat yang ada. Semuanya berurusan di desa ya. Itu dikucil. Ada dia gak tinggal, lain itu tidak ke sana. Bisa sendiri karena dia tidak mengikuti aturan yang ada. Makanya kalau dia misalnya minta maaf, ya dia harus mengeluarkan dia dan meminta maaf di depan umum di seluruh masyarakat dan dia bahwa dia tidak akan mengulanginya. Nah itu masih artinya selain
0: jadi intinya Pak Hatman tetap ya, tetap ada filosofi keadilan dalam budaya lokal memandang apa kesimbangan antara memberikan hukuman dan membuka kesempatan bagi pelaku untuk bertobat. Besianuna.
1: Iya memang ada karena kita ini sebenarnya prinsip adat itu memanusiakan memanusiakan manusia.
0: Iya. Sepanjang ada niat baiknya.
1: Ini kan
0: ada niat baik dan betul-betul memang ada upaya untuk
1: baiknya untuk
0: memperbaiki diri. Oke, jadi itu tetap akan menjadi pertimbangan. Tapi tentu dengan menggunakan mekanisme adat juga tetap karena mau libur ya Pak Atman. Ini kayaknya terputus. Oke, Pak Atman, dah. Ya. Ya. Pak Atman dah hamai. Dan ini apa suara aku Pak Atman?
2: Ini hanya kelapa yang tumbuh di mana saja. Buat kelapa yang serbaguna melambangkan manusia yang berguna.
0: Pak Atman dah mau ku bel panjilkum ya Pak Atman.
2: Dan warna coklat tua melambangkan
0: Jadi kayak mohon maaf sebelumnya sampai sebesar salah aku karena mungkin kadang-kadang ada hal-hal terjadi di luar kemampuan kita apalagi kalau kaitannya dengan hal-hal yang teknis non teknis VC. Ya jadi memang salah satu kendala kita di mana saja ketika apa gangguan telekomunikasi misalnya itu terhambat karena ada hal-hal yang teknis sekali. Bisa jadi karena provokasi jaringan yang kurang baik di tempat Pak Atman berada, agak kesulitan kita. Tapi sampai sesaran aku, sebentar kita coba untuk kembali menghubungi Pak Atman terkait dengan topik kita pagi ini berkaitan dengan hukuman sepadan bagi gembong narkoba ditinjau dari perspektif budaya. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Atman. Kita berharap ini juga akan menjadi apa pengetahuan kita. Oke, kita coba terima penelpon dulu. Terputus. Iya, sampai selesai aku, Komi juga bisa apa namanya menyampaikan pikiran Komiu, pandangan Komiu. Kira-kira kalau menurut Komiu atau ada kasus yang pernah terjadi yang sudah di follow up ya, atau kasus-kasus yang pernah terkait dengan narkoba ini. Halo, assalamualaikum, sarapan Uvempoi.
3: Halo, assalamualaikum, sarapan Uvempoi.
0: Antisi male Riumba. Pak Amir.
3: Iya.
0: Oke, Pak Amir.
3: Karena saya masuk di sini pintu lain karena satu mau dipakai toh.
0: Iya.
3: Jadi begini.
0: Iya.
3: Narkoba ini salah satu kejahatan luar biasa ya. Yang kedua ada tiga kan ya. Teroris kejahatan luar biasa juga sih.
0: Iya. Teroris.
3: Ya. Satu lagi
0: kalau korupsi.
3: Ah, korupsi juga kejahatan luar biasa. Ada tiga itu. Jadi tentu perlakuannya, penanganan hukumnya juga ya mirip-mirip ya. Tetapi ada klasifikasinya.
0: Oke. Okay.
3: Kita bahaskan gembong narkoba itu pantaskah dihukum mati.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau gembong narkoba tidak bisa pakai hukum adat itu. Saya kira tidak kena porsinya. Hukum adat itu. Tapi bisa juga ditangani. Sepakat ke kita. Tadi saya salah satu pernyataan. Saya sepakat gembong. Kalau gembong ya kan.
0: Karena kalau menurut Pak Atman tadi itu sudah masuk ke salah karena bangun mate itu ujung-ujungnya begitu nanti ada prosesnya, ada nilabu ditenggelamkan, dirajam dan seterusnya.
3: Baik, ya betul itu.
0: Iya. Yeah.
3: Cuma kalau gembong ini Mbak Bung Jojo,
0: yeah.
3: Kan berada bukan di desa dia, bukan berada di mana dia ya?
0: Iya.
3: Yeah. Kan gembongnya bisa di Jakarta, tapi peredarannya di Sulawesi dan seterusnya. Dan besarnya dia punya kerjaan itu kan luar biasa ya. Mungkin kalau dia industrinya ribuan atau jutaan kalau berupa pil ya, berupa apa. Terus kalau pengedarnya itu bisa juga jadi gembong kalau dia sudah besar sekali mengedarkannya. Ya, sudah banyak jaringannya, itu gembong juga ya.
0: Iya. Kategori terus gembongmu nih, Mai?
3: Iya. Gembong juga kalau sudah banyak bandar itu, jaringan-jaringannya sampai ke level bawah. Bisa juga, saya berpendapat, bisa juga dikatakan gembong, oknum-oknum aparat hukum.
0: Oknum
3: gembong
0: terlibat.
3: Juga itu. Iya, kalau dia berafiliasi dengan kejahatan. Kemarin kan kita dengar, ada yang memakai juga.
0: Iya. Yeah.
3: Yang dia tangkap dia orang pakai. Ada barang bukti dia jual ulang, itu gembong juga. Karena kenapa? Dia kan semestinya memberantas, tapi dia yang melegalkan, bahkan dia memakai. Nah ini kalau masyarakat biasa anak sekolah memakai narkoba tidak dikatakan gembong, dia korban, makanya hukuman mati tidak kesana.
0: Makanya itu hanya yang di kita kejar ini gembongnya nih, sepadan apa kira-kira sepadan? Aneri programa satu itu hukuman mati, ya. pantaskah untuk gembong? Aneh kami lebih kepada bagaimana pendekatan budaya melihatnya. Dan ternyata masuk menurut Pak Atman Pangane, masuk dia di segmen salakana bangu mate. Itu Pangane, yang diantaranya.
3: Bisa juga dikategorikan sepakat atau aturannya ada untuk menghukum mati.
0: Iya, karena berdasarkan undang-undang 35. terkait narkotika.
3: Narkotika. Saya kira itu makanya saya bukan juga meratakan itu gembong itu seperti ini sudah dikatakan gembong ada juga tidak ya. Terus tingkatan hukuman juga ada yang paling berat itu ya hukuman mati. Terus hakim juga bisa melihat dia bisa menjadi hukuman seumur hidup. Ya, turun lagi dia sedikit hukuman 20 tahun. Ya turun lagi dan turun-turun temurun hukumannya seperti apa. Nah kategori gembong ini yang pas dilakukan oleh undang-undang kita atau hukum kita itu hukuman mati, yang itu kita cari. Cuma saya berharap, makanya tadi kita kaitkan kenapa dikaitkan dengan aparat oknum aparat hukum bisa dikategorikan gembong, ya itu tadi tuh karena dia harus memberantas, dia yang mengedarkan, dia yang memakai, bahkan dia mendapat keuntungan. Nah itu perlu dihukum mati kalau saya, karena pertanyaannya begini Bung Jojo, dia ini kan ahli hukum, pelaku atau yang diberi amanah untuk memberantas kejahatan. Tapi dia terlibat. Hukuman apa yang ditimpal? Pasti hukuman mati, supaya dia berhenti. Putus toh kalau dia dihukum mati. Kalau dia diberi 20 tahun, ya bisa berafiliasi kembali dan seterusnya. Nah, karena kalau hukuman mati, ada juga kemarin itu ada yang keberatan bahwa melanggar hak asasi manusia. Oke. Tapi kan ada bahaya luar biasa.

0: Hanya yang kita cuma dengar itu ada perlakuan-perlakuan oknum-oknum aparat hukum ya. Ada yang menjual barang bukti, ada yang mengkonsumsi, ada yang ditangkap. Ini kalau saya, kalau saya ini tidak ada hukuman lain selain cuma mati. Dia bukan lagi coba-coba, tidak seperti korban anak-anak sekolah, pemuda-pemuda yang tidak ada kerjanya. Misalnya itu saya kira hukumannya rehabilitasi atau apa macam-apa. Tapi kalau aparat hukum, dia kan tahu pasal-pasal yang kena ini kalau saya lakukan. Nah itu harus juga luar biasa perlakuannya sama dia. Karena tidak ada jaminan, Pak, kalau dia dikenakan hukuman sekarang ini sekian, dia tidak berbuat lagi. Itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya itu, kalau dia dihukum mati, tidak akan berbuat lagi, sudah pasti. Karena umur iya. Tapi kalau masih ada, saya yakin. Karena dia sudah tahu, pasalnya saya berbuat begini. Tapi di undang-undang korupsi ini, undang-undang apa ini namanya, belum ada koruptor yang dihukum mati, Pak Jojo.
1: Kecuali di Cina?
0: Ah, di Cina ada. Karena petingginya sudah bilang, sediakan 10 peti. Salah satunya saya yang isi, kalau saya korupsi. Kan begitu yang kita dengar ya. Tapi ini, saya salah satu kalau ini diundang-undangkan, saya bukan orang pertama, tapi salah satu menolak, bukan mentah-mentah lagi. Saya menolak masak-masak. Ada wacana mau diusulkan bahwa koruptor itu bisa damai kalau dia bayar denda. Ini gila, tambah gila ini barang. Baru kalau saya tidak salah ini petinggi, bahkan menteri kalau saya tidak salah yang mengajukan ini atau seperti apa ini. Apakah dia yang mengajukan atau ada wacana itu. Tapi saya sebagai warga negara, miskin-miskin begini, ya, tapi saya sebagai warga negara dulu, berhak bersuara. Kalau undang-undang ini bahwa koruptor-koruptor itu bisa diampuni atau bisa didamaikan atau dia bayar denda, ini lebih gila daripada narkoba. Lebih gila. Dan perumus-perumus ini kita, kalau dia wakil, saya tidak percaya lagi dia. Saya tidak akan memberikan hak saya sebagai wakil lagi. Di mana rumusnya itu barang? Kalau Bung Jojo korupsi 1 triliun, dendanya 100 miliar, masih ada 900 miliar. Rame-rame kita korupsi. Salah satu tanda-tanda itu, kemarin tidak disahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Tidak disahkan oleh DPR. Pertanyaan kita, masih layak ke DPR ini kita beri amanah seperti itu. Itu ke depan 5 tahun kan datang. Saya tidak layak lagi. Dia tolak, belum disahkan. Giliran koruptor mau dikasih damai kalau dia bayar denda. Ini yang saya takut tadi. Kalau ini undang-undangnya, saya salah satu bersuara tidak sependapat dan menolak. Karena ada istilah menolak mentah-mentah. Tapi saya menolak masa-masa karena sepengetahuan saya, kejahatan luar biasa kok bisa diampuni ya. Itu yang keliru. Bahkan kalau perumus-perumus ini, jangan akan percaya lagi. Saya tidak akan percaya lagi. Atau tanda petik, mungkin dia bagian dari korupsi-korupsi ini. Tanda petik ya. Kenapa? Padahal kalau dilihat level ahlinya, ahli semua. Tidak ada orang tamat SD di sana. Tidak ada orang tidak sekolah di sana merumuskan itu. Nah ini pertanyaan kita. Kembali ke hukum adat, kearifan lokal apa semua. Memang salah satu hukum terkuat di Republik ini hukum adat. Nah ini saya berkali-kali sudah mendorong lembaga adat, hukum adat ini diterapkan di daerah kita ini masing-masing. Karena semua ada adatnya di daerah-daerah punya adat semua. Cuma di daerah mungkin ada yang tidak ada. Tidak ada biadabnya, tapi adatnya pasti semua daerah ada adat. Tapi kalau yang biadab itu satu-satu itu. Ini perlu supaya jangan dilihat kasus ini nilainya. Kejahatan. Karena ini kalau di proses hukum negara kita, kalau 2 juta ke bawah katanya, tidak diproses.

0: Apa dilapor? 2 juta. Padahal kalau orang curi kelapa, 10 biji saja itu berapa puluh ribu saja itu. Itu mencuri juga.
1: Okay.
0: Inilah kearifan lokal yang perlu diangkat kembali dan diberi ruang seluas-luasnya lembaga adat ini menangani. Dan orang-orang yang duduk di situ, orang yang pas betul tahu adat. Jangan, tanda petik, yang pernah melanggar adat duduk lagi di situ. Kira-kira apa jadinya? Orang-orang yang duduk di situ, lembaga adat, bukan untuk ditakuti, Pak Bung Jojo.
1: Yep.
0: Lembaga, tapi disegani. Itu kalau di daerah lain.
1: Bukan juga untuk perpanjangan apa istilahnya itu. Kan Narya Muni supaya tetap eksis.
0: Iya.
1: Eva Pak Amir supaya tetap dikenang publik harus tetap eksis di sana supaya dana Riata Pak Amir.
0: Kalau yang kami maksud itu betul-betul bukan juga bersih tapi hampir bersih. Tapi kan kita lihat ada kok orang macam di DPR, macam di kementerian, ada orang bekas narapidana atau lagi pernah ditahan.
1: Fenomena apa sebenarnya itu Pak Amir? Kira-kira kalau yang terjadi seperti itu?
0: Kalau itu fenomena saya lihat di tengah-tengah kita ini ada beberapa macam ya. Ada karena apa ya? Kedekatannya atau apa, atau memang tidak memahami tanda petik ya, bagaimana seorang itu didudukkan pada tempat raja-raja dulu Pak Bung Jojo, dinobatkan sebagai raja, memang ada perjuangannya nah kalau penjahat didudukkan sebagai raja, bagaimana apa yang terjadi? Nah ini barangkali itu jadi saya salah satu mendorong lembaga adat di daerah masing-masing ini kita berdayakan betul dan kita beri ruang. Kalau ini bekerja dengan baik, saya kira rumusan-rumusan kejahatan sekecil apapun di daerah kita, di desa kita itu bisa diperkecil, dan kepolisian kita terlalu berat sekali kerjanya.
1: Betul, jadi ada hal-hal yang mungkin sudah melapor ke lembaga adat.
0: Ya, sudah lembaga adat. Rekomendasi lembaga adat lah yang diproses pidana di polisi.
1: Baik.
0: Itu baru menurut saya, jangan juga tuan bilang ngambela. Menurut saya itu lembaga adat. Karena begini, Bung Jojo, saya di Sulawesi Selatan ada saya punya berapa om itu duduk di situ. Pernah dia dulu kepala lingkungan kalau ini apa RW dia kepala dusun. Ya, dia sudah berjanji. Ya. Ini saya punya om ini. Kalau kita orang bunyi, selain namanya ada pandangan ya. Saya tidak mau seperti apa. Dia punya nama itu Padoma dan Parani. Jadi semua kemanakannya itu harus panggil dia Mengrani. Sangat naik kalau kita sebut namanya. Jadi pandangannya dipakai. Makanya itu jarang. Kita ini, semua kita ini orang tua, kalau dari sana, kalau saya, ada pandangan masing-masing orang taruhkan nama. Dari karakter anak itu sendiri, dia lihat, oh begini, oh dengan kalau nasib besar ya.
1: Nah,
0: begini. Jadi dia sebagai kepala lingkungan, dia menjalin kerjasama. Masih kepala lingkungan unsur pemerintahan, kepolisian. Dia bilang, karena saya sudah alami, saya sudah tahu dan sekitar lingkungan itu. Dia bilang sama kepolisian, pemerintah, siapa, wargaku ada sekian banyak. Jangan kami tangkap kalau saya tidak tahu. Laporkan ke saya dulu. Jangan tangkap, jangan apa, saya punya warga. Sebagai perlindungan yang ditunjuk sebagai...
1: Tanggung jawab moral beliau, leh?
0: Iya. Jangan tangkap, jangan coba-coba tangkap. Terjadi betul, Bung Jojo. Tidak ada. Dan kalau ada proses hukum yang saya tidak bisa tangani, saya yang bawa wargaku ke mana? Ke pengadilan kah? Ke mana? Iya. Jadi saya beberapa kali ke sana, di baru dia tugas terakhir, kan tentara. Saya punya ominya ada 4 atau 5 tentara pura ya. Saudaranya saya punya itu. Terbukti di sana, Bung Jojo, perlindungannya dengan warganya. Ada satu waktu, saya cerita sedikit, masih ada waktu.
1: Sedikit Pak Mir.
0: Ya.
1: Supaya mereka sempat aku mau bel Panji Linuan, Pak Arman.
0: Betul-betul, ya. Ya. Dia ada punya ternak itik. Waktu itu habis belum panen, ada itiknya nih masuk di sawahnya orang. Ini orang tidak tahu kalau itiknya Puan Rani. Dia pukul. Dia usir, dia pukul. Bahkan kento ya. Ada yang kasih tahu. Aduh, itiknya anu kami pukul ini. Puan Rani. Aduh, dia sih tidak tahu. Hari itu juga, detik itu juga dia pengen minta ampun sama Puan Rani. Karena dia hormatinya, karena saya dilindungi, dia bilang.
1: Yeah.
0: Sebagai warga kami lindungi, jadi saya... Itu pertanda, Bung Jojo.
1: Yeah.
0: Kalau kita sudah hormati orang, kita segani, bukan ditakuti. Kalau ditakuti itu seram mukanya.
1: Yeah.
0: Atau apa. Nah, itu. Ini karena kenapa? Balasannya, saya sebagai warga, kami lindungi saya kami.
1: Yeah. Disegani,
0: saya
1: disegani.
0: Saya minta maaf. Itiknya dipukul, saya tahu sekali karena saya diceritakan yang bersangkutan. Dan tidak ada Pak kalau dia perintah kerja bakti. Semua turun.
1: Yeah.
0: Dia perintah ini semua turun. Ah, jadi itulah lembaga adat. Saya berharap yang ada di daerah-daerah kita ini berdayakan dan fungsikan sebetul-betulnya. Dan mereka-mereka itu betul-betul adil dalam menangani perkara.
1: Baik.
0: Bukan melihat siapa dia, siapa ini, siapa itu. Karena sekarang kan terjadi. Nah, itu orang-orang yang duduk di situ bukan apa. Ditunjuk pun dia merasa orangnya meyak.
1: Siap.
0: Ditunjuk ini.
1: Baik, Pak Amir, saya sudah terhubung dengan narasumber kita.
0: Ya, nanti kita ya. Nanti oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atman. Halo Pak Atman.
2: Ya. Halo, okay. Ya.
1: Jadi Pak Atman Panganeh itu Naria penelpon kami berkaitan dengan Noana ini Muni. Jadi beliau itu sangat mendukung dan mendorong bagaimana kemudian lembaga adat ini dorong untuk diberdayakan terus dan diberi ruang. Apalagi kalau hal-hal berkaitan dengan fenomena-fenomena terjadi di masyarakat kita. Tapi alhamdulillah naudah muribong ileh.
2: Ya alhamdulillah.
1: Nah barakah pembicaraan ribong itu. Alhamdulillah naudamu. Pak Atman. Ya terkait pangan itu.
2: Iya.
1: Ya tadi kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Amir mendukung juga ini bagaimana kemudian dari sisi mengangkat agar pemberdayaan pada lembaga adat ini.
2: Iya.
1: Sebenarnya bagaimana kemudian peran lembaga adat yang selama ini yang sudah dilaksanakan terkait juga kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran sedikit saja supaya mungkin juga bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Wabil khusus karena Pak Amir DM ini warga Sigi, mungkin bisa disampaikan beberapa hal terkait itu. Silakan Pak Atman.
2: Oke, siap ya oke. Ya.
1: Ane berdasarkan tesa ribong itu ternyata sudah banyak yang menunggu untuk disidangkan. Silakan Pak Atman.
2: Iya, memang betul. Ya memang di masyarakat ini perlu kita perhatikan. Di masyarakat ini, contoh yang tadi malam seperti ada Bang Jojo datang ke rumah, kebetulan memang di situ kita perlu perhatikan bahwa memang banyak persoalan di masyarakat ini harus disurat. Dan juga kita sebagai lembaga adat ini harus betul-betul memahami. Jangan hanya mau ditunjuk tetapi tidak mau bekerja dan tidak mau melaksanakan dan tidak paham aturan-aturan adat itu sendiri. Itu. Banyak dia memang, terutama ya di Sigi ini, memang saya selama ini sudah 5 tahun ke perusahaan lama dan ini 5 tahun berikutnya ini. Berarti sudah lama saya juga bergaung, selain saya sebagai sekretaris Dewan Adat, saya juga anggota lembaga adat desa. Dan saya lihat memang lembaga adat di Siga, kita tidak pungkiri di mana-mana itu memang masih kurang pengetahuannya tentang aturan-aturan adat yang sebenarnya. Yeah. Dan adapun itu biasanya ada laporan masyarakat itu lambat ditangani.
1: Mm.
2: Sehingga masyarakat itu ada timbul kekecewaannya sedikit.
1: Yeah.
2: Nah, makanya ada istilah itu, ane membela buku maka ane membela isi malulu. Dan itu perlu kita lihat, biasanya dalam penetapan sanksi atau sompo atau denda ini kepada yeah. seseorang itu, dia masih melihat bahwa dia ini siapa yang dia urus, misalnya keluarganya. Padahal itu di dalam adat, di dalam lembaga adat itu, tidak memandang itu bahwa itu anaknya, keluarganya. Karena ledonotina, ledonotoma, ledonotuaka, ledonot sampai subuh.
1: Yeah.
2: Makanya dalam hal penetapan suatu sanksi, yeah. maupun denda atau sompo itu harus betul-betul tegak. Karena adat ini berdiri dengan syariat, berdiri dengan aturannya. Hmm. Nah, itu. Nah, adapun misalnya persoalan-persoalan seperti yang Bang Jojo sempat masih dapat itu, yeah. lapor itu. Yeah. Itu perlu kita tangani, karena kalau dia mengambil jalur hukum, hukum positif, itu prosesnya agak lama. Karena butuh berapa hari apa-apa semua. Tetapi kalau di hukum adat, kalau memang betul-betul diurus, itu hanya tidak butuh 1-2 jam itu selesai persoalannya. Nah, itu. Dan kita lihat, mana di lembaga adat juga harus kita melihat mana persoalan yang bisa kita tangani, mana persoalan tidak. Nah, persoalan-persoalan yang bisa kita tangani itu contoh tepiring. Nah, dan hal-hal yang masih bisa. Tetapi kalau persoalan yang cukup berat dan itu sangat membahayakan, itu terutama misalnya pembunuhan, narkoba tadi ini,
1: yeah.
2: itu tidak boleh. Kita tangani, tetapi kita harus rujuk ke hukum positif. Karena ini satu dengan lain sangat terkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena ini saling penguatan. Nah, sehingga
1: Pak Atman,
2: lembaga
1: ada tidak, sendiri. Pak Atman, ada tidak kasus yang terjadi ketika ada kasus yang dilaporkan ke kepolisian, kemudian dari pihak kepolisian mempertanyakan, sudah dari lembaga adat atau beri mbak, seperti apa anunya, ya. Pak Atman?
2: Iya, ada kasus kemarin itu masalah di IT ya, artinya buat status di FB, ya. Nah itu di menggunakan. Nah, selama itu pada saat dia melapor ke Polsek,
1: ya.
2: Itu selalu urusannya itu dikembalikan ke lembaga adat,
1: Nah,
2: karena ini sudah ada MOU kita antara Badan Musyawarah Permusyawaratan dengan Polda dan kemudian ditindaklanjuti ke bawahnya ini. Makanya sampai sekarang ini hubungan antara lembaga adat dengan kepolisian sangat baik. Okay. Dan itu sangat berjalan. Misalnya tidak semua urusan yang masih bisa ditangani di desa itu diserahkan ke desa. Nah itu. Dan apabila misalnya desa ada rekomendasinya desa ke dari lembaga adat desa ke kepolisian. Nah itu.
1: Pak Atman, kita kan sudah di ujung di ujung program. Maria Petivaimiu, pesan Dewan Adat kepada pemerintah, aparat penegakan hukum, dan seluruh elemen masyarakat terkait dengan memerangi peredaran gelap narkoba. Siapa tahu ini Maria, silakan Pak Atman, sebelum kita tutup.
2: Iya, pesan saya, kamai kita Raja Kaita Singkani Ngatata, aneledo kita isema vai, aneledo sekarang maipia vai, itu sangat kata penting. Dan mari kita sama-sama membangun dan mari kita saling menjadi mitra. Nah, mitra antara lembaga adat, pemerintah, baik aparat hukum. Dan adapun misalnya ada sesuatu hal yang perlu kita duduk bersama, ya tolong dilibatkanlah lembaga adat.
1: Okay.
2: Karena semua persoalan itu perlu kita selesaikan dengan baik. Terutama dalam sekarang ini ada istilahnya restorasi justice. Artinya penyelesaian perkara itu tanpa melalui hukum lah. Restorasi supaya lebih hukum, cepat dan masyarakat itu merasa aman. Nah itu, restorasi justice. Nah itu. Itu harapan saya. Mari kita sama-sama menjaga dan saling melibatkan dan saling peduli dengan generasi kita ke depan, terutama dalam hal peredaran narkoba ini. Terima kasih banyak.
1: Pak Atman, terima kasih untuk komentarnya terkait sarapan Open Poi pagi ini. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Pak Amir DM juga terima kasih untuk masukan-masukannya. Sampai sebesar aku, inilah akhir dari pertemuan kita di sarapan Open Poi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sarapan Open Poi edisi berikutnya. Ya, aku Mahmudin Usman Jumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Romeo sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasa nava, mo buya sabala, buya

Sampai sebesar aku pura-pura. Memang lagu itu kan selain juga kalau dia dibuat dalam lirik bahasa daerah, bahasa kalau tadi itu lirik bahasa Kaili ya, itu karya dari Zaro yang juga kemudian apa namanya, mungkin anirai peta pasangkani pangani belo-belo, dia menyebut kata Vera ya, jadi salah satu lokasi objek wisata ya Hamairi Kabupaten Sigi. Kalau ke Vera itu kira-kira berapa menit dari sini? Ada setengah jam bisa jadi. Jadi itu lokasi, kalau komyu di bawahnya itu ada lokasi camping ground ya, kemudian komyu bisa ya menikmati suasana sejuk ya, apalagi kalau komyu trekking sampai ke daerah air terjunnya ya, itu lumayan itu. Dan memang melatih apa sangana fisikmu nih. Jadi saran saya sebaiknya kalau mau ke air lokasi itu sebaiknya jangan sendiri, paling tidak ada teman, mungkin dalam bentuk kelompok ya. Ya, jadi ini menghindarkan kita dari hal-hal tidak kita inginkan. Ya, namanya kalau kita di alam bebas itu ada hal-hal saja, ada hal-hal yang terjadi di luar apa namanya di luar kemampuan kita. Jadi ada hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan itu kadang-kadang terjadi di kehidupan alam bebas. Ya aku dan Itora aku ingin itu waktu membuka jalur Hamairi pegunungan gunung apa sangana gunung Katopas, ketinggian itu kurang lebih 2700 meter MDPL dari permukaan laut ya. Jadi ketika berada di puncak gunung itu, wow luar biasa ya. Pokoknya nanti kita pura nuanu karena ketinggiannya ya, jadi kita bisa melihat tempat-tempat yang rendah. Jadi Bungku itu, Morowali itu mamal nanti kita dakurian. Oh, Hamai berarti Morowali, Hamai Ampana, Hamai nuanu. Gitu karena kita di atas ketinggian. Dan itu luar biasa ya sejuknya ya karena berada di ketinggian. Jadi lo nirasain nuanu kapanen nuanu. Heyo. Ane panggung kami boleh di PT tuan. Memetik matahari. Kemudian yang uniknya itu di sana itu ada pohon apa itu anu patu bentona itu biasa. Santigi, nah itu. Di sana itu ada pada ketinggian tertentu kira-kira 500 sebelum puncak ada hutan pinus pendek ya. Maksudnya pohon-pohon pinus yang kayak bonsai begitu. Eva bonsai vesia model nah. Jadi itu 500 meter sebelum puncak. Kemudian juga Santigi, pohon santigi itu pendek-pendek. Tapi usianya itu mungkin melebihi usia kami ya. Karena memang sudah dari tampakan batangnya itu memang umurnya tua ya. Jadi itu. Dan Anekomi mengaku selaku orang yang apa namanya pegiat lingkungan, maka melihat yang begitu nemoranu diambil atau dirusak. Biasanya kan ada begitu, ada unsur ingin memiliki rasa memiliki yang cukup tinggi. Nah itu tidak boleh karena itu ada sama saja kue merusak. Nah itu yang saya bilang, jadi kadang-kadang kita ketika di alam bebas begitu ada hal-hal itu yang tidak pernah kita sangka-sangka, kita duga-duga sebelumnya. Jadi saya cerita desa kubayangnya nahiu ketika apa sangana tiba-tiba nalipo karena itu tadi. Namanya kalau kita di alam bebas, nema capa kumi. Mengubah cuma begini, beh, tidak ada apa-apa. Sanggan ini anu na kumi. Akhirnya kami waktu itu menyadari bahwa memang itu ada kesalahan yang kami lakukan. Ada salah satu anggota tim waktu itu yang mungkin tidak sengaja menyampaikan sebuah bahasa yang apa namanya evahia tidak sepatasnya diucapkan. Akhirnya mungkin namanya kita masuk di tempatnya orang Anikomi Miswari Banuan Tona atau karena anu baik-baik lah. Nah tiba-tiba nih anu kami Eva nih apa sangat lagi dikasih hilang jalan, walaupun kita sudah menggunakan. Jadi Naria kan sebelum kami kebiasaan kami itu
kalau melakukan ekspedisi, apalagi menyamainya buka jalur. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki, wajib dimiliki ketika berada di alam bebas, apalagi di tempat itu yang tempat yang baru. Sebenarnya tempat itu sudah pernah dikunjungi di zaman Belanda, menurut cerita orang kampung. Tessa Todiaringata itu dia bilang bahwa itu dulu

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

secara ragu pura-pura. Memang pengetahuan apa? Pengetahuan kita terkait sebuah ekspedisi misalnya, itu memang harus perencanaan yang matang ya. Di mana-mana itu, karena yang namanya tantangan di lapangan itu cukup luar biasa. Berbeda kalau kita sudah mengetahui medannya, kemudian apa yang perlu kita bawa serta ketika kita melakukan perjalanan, khususnya melintas alam bebas misalnya, itu butuh sebuah upaya yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Dan bukan persoalan main-main ya, tidak jarang kemudian bahkan dalam sebuah kegiatan itu ada kasus pendaki gunung misalnya yang tersesat, yang hilang arah jalan. Ya karena itu tadi, ketika berada di lapangan itu, di alam bebas, ada hal-hal yang memang susah nih yang dibahasakan. Tapi kejadian-kejadian itu sesuatu yang mungkin berbau metafisika, yang kita tidak sadar, kita tidak pahami. Itu ya, terjadi. Begitu sudah, hal-hal yang apa namanya, di luar batas kemampuan manusia ya. Apalagi kalau sudah bicara hal-hal yang gaib ya. Itu terjadi, dan rata-rata itu pernah dialami oleh teman-teman ketika melakukan sebuah ekspedisi pendakian gunung misalnya. Dan di pagi harinya kita biasa bakal tanya, tadi kau mimpi apa? Saya mimpi ini. Ternyata hampir sama sampai mimpi. Kita kayak berada, ketika berada di satu tempat itu, kemudian kita merasa, sebenarnya saya pernah kena sini, tapi di mana ya? Apa? Fenomena deja vu ya. Deja vu itu ada dia gau jaguru munjutaka. Deja vu itu adalah, berima harus kujelaskan. Iya, itu sebuah fenomena ya. Deja vu. Ya, jadi kayak sensasi atau perasaan akrab di mana seseorang merasa bahwa situasi, tempat atau percakapan yang sedang dialami saat itu pernah terjadi sebelumnya, padahal kejadian tersebut baru pertama kali dialami. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah melihat, déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu, bukan ya. Kalau dulu itu saya punya teman selalu bilang déjà vu, ingat aku déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Bukan itu maksudnya, ini bahasa Prancis ya. Jadi kalau dalam penjelasan dokter, déjà vu ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasakan hal-hal yang familiar terhadap sesuatu yang seolah-olah sudah pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Istilah déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah melihat, dan déjà vu ini merupakan hal yang wajar dialami oleh seseorang. Bahkan diperkirakan sekitar 70% orang di seluruh dunia pernah mengalami fenomena ini, terutama orang yang berusia muda. Selain itu, déjà vu juga bisa lebih sering terjadi pada orang yang sering mengalami mimpi sadar ya. Jadi meski déjà vu adalah hal yang normal terjadi, terkadang fenomena ini juga bisa mirip dengan gejala atau kondisi medis tertentu seperti epilepsi, migran, dengan aura atau demensia. Sampai itu saran aku, banyak yang penasaran tentang bagaimana déjà vu bisa terjadi.

Jadi ada beberapa penjelasan logis terkait munculnya fenomena ini. Pertama adalah split perception atau persepsi terbelah. Sampai sebesar aku, teori ini menjelaskan bahwa deja vu terjadi ketika seseorang melihat satu objek atau pemandangan pada dua waktu yang berbeda. Saat pertama kali Komi melihat satu objek atau pemandangan, Komi mungkin kurang memperhatikan atau tidak fokus dengan apa yang sedang Komi lihat di waktu itu. Meski begitu, otak Anda tidak membentuk persepsi tentang apa yang dilihat sebelumnya. Jadi ketika Komi mulai melihat objek atau pemandangan tersebut di kemudian hari, Komi mungkin merasa sudah pernah melihatnya, padahal itu adalah satu persepsi lanjutan dari pengalaman yang sama. Kemudian ada namanya memory recall. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya fenomena deja vu berkaitan dengan cara seseorang memproses dan mengingat sebuah kejadian. Teori ini menjelaskan bahwa deja vu bisa terjadi sebagai respons terhadap peristiwa yang menyerupai sesuatu yang pernah dialami seseorang tetapi tidak mengingatnya. Sebagai contoh, jika Komi pernah mengunjungi satu tempat di masa kecil, lalu kemudian kini Komi pergi ke tempat itu lagi, Komi akan merasa familiar dengan lokasi tersebut sehingga pengalaman ini terasa mirip deja vu. Kemudian ada namanya gangguan listrik otak. Teori ini menjelaskan bahwa deja vu terjadi ketika otak mengalami gangguan minor sehingga terbentuk impuls atau aliran listrik yang sedikit berbeda dari biasanya. Kelainan ini bisa mirip dengan kondisi aliran listrik otak para pasien dengan epilepsi. Meski demikian, berbeda dengan penyakit epilepsi, kelainan listrik pada otak ini hanya terjadi sementara waktu dan tidak mengganggu kinerja otak secara umum. Ada namanya gangguan di lobus otak. Sampai sebesar aku, ada riset yang menyebutkan bahwa fenomena deja vu bisa terpicu oleh gangguan pada bagian otak yang disebut lobus temporal, yakni bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan memori. Studi ini menyebutkan bahwa orang yang mengalami deja vu terlihat memiliki aktivitas gelombang listrik yang mirip dengan pasien epilepsi. Ketika mengalami deja vu, Komi tidak perlu merasa khawatir karena ini tergolong normal terjadi. Fenomena ini juga tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau paranormal. Namun, Komi mengalami sensasi deja vu yang kemunculannya disertai dengan gejala lain seperti mudah lupa atau sulit berkonsentrasi, kejang, penurunan kesadaran atau perubahan mood, emosi dan perilaku. Sebaiknya bisa dikonsultasikan ke dokter. Konsultasi ini bisa dilakukan secara online melalui chat bersama dokter. Nah, itu masih sedikit tentang deja vu. Jadi waktu kami di gunung itu ada sensasi seperti deja vu. Kayaknya saya pernah kesini, tapi kapan? Bisa jadi mungkin itu gambaran ketika Komi satu waktu dikasih mimpi dan mungkin merasa mimpi itu seperti sama. Atau pengalaman masa kecil ya, misalnya pernah ke daerah itu tapi cukup lama dan akhirnya ketika Komi kembali ke situ, bayangan itu terulang kembali. Jadi ya, aku secara jujur pernah merasakan beberapa hal yang sangat mirip-mirip deja vu, sensasi deja vu ini, fenomena deja vu ya. Saya yakin juga Komi pernah mengalami fenomena deja vu. Kalau pernah, sampai susah aku, boleh Komi cerita juga dengan saya. Itu kira-kira di mana, kapan? Nah, ya aku itu ketika naik gunung Katopas. Komi bertanya, mau Katopas? Katopas itu ada di, dulu itu wilayah Poso, tapi sekarang sudah menjadi wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi ada desa di kaki gunungnya itu namanya Desa Mire. Jadi kaupuna yaku tulau itu waktu hamainu dinasri ampana. Jadi deja vu mu nih masuk di desa, di tempat itu langsung terbayang lagi pengalaman beberapa puluh tahun silam. Masya Allah. Jadi sensasi atau fenomena deja vu itu muncul kembali karena memang pernah berada di situ ya untuk kurang lebih satu minggu kami hamai terkait dengan kegiatan ekspedisi buka jalur Katopas. Jadi kalau dulunya, jadi begini, ada sebuah hal yang kadang-kadang kalau anak muda itu biasanya suka dengan tantangan. Jadi ketika itu kita masih muda, jadi pernah muda juga ini. Jadi
tertantang karena di sana ada begini. Jadi memang sebelum ketika melakukan pendakian itu atau buka jalur, ya, ekspedisi buka jalur itu ada banyak cerita yang disampaikan oleh warga setempat, ya. Mereka ketemu inilah. Kalau ketemu ular, iya. Ada juga ular yang muncul di tiba-tiba di ada kayak danau, tiba-tiba ada keluar ular DP kepala, ternyata ular itu bajemur, mungkin ular di danau itu, ya. Dan tiba-tiba di jalan ada juga ular yang tiba-tiba ada di jalan setapak itu, pathway, ya. Intinya jangan diganggu, kalau kamu ganggu berarti cari gara-gara kamu. Dan itu yang terpenting, jangan lupa berdoa. Nema, apa sana? Macapa nih kita Rian, alam bebas itu. Ya, ini kenapa begitu? Karena memang banyak kejadian seperti itu, ya. Termasuk di objek wisata yang saya sebutkan tadi itu, ya. Jadi satu waktu kami no camping sama Rivera, tiba-tiba Naria adik angkatan ini peserta kegiatan minta pamit untuk Mojenegera. Tiba-tiba no pasangana nikarebae peserta ada anu tenggelam. Jadi ketika itu kita langsung bergegas dan mencari, dan alhamdulillah masih bisa didapat karena lokasinya tidak terlalu jauh. Dan memang selaku panitia kegiatan agak was-was juga, ya, kalau ada yang seperti kejadian-kejadian begitu. Dan alhamdulillah kita bisa atasi, kita bisa tangani, dan alhamdulillah dia bisa cepat pulih sadar dan menceritakan kronologisnya. Jadi Niulina, waktu ia nujeni itu, ni rasaina Evanaria tona di samping kanan nuanu ia. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada fenomena-fenomena seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita kasat mata. Akhirnya dong pangane. Jadi kalau ada yang membaji ini harus ditemani. Tidak boleh pergi sendiri-sendiri, apalagi dalam kondisi orang mungkin waktu itu lemah apa, ya. Dan mungkin doisan. Tiba-tiba dia merasa kayak ada yang mendorong dia sampai jatuh ke sungai kecil itu. Nah, untuk dana malani anu. Nah, fungamu ini panitia, jadi pakai sentere cari. Dapat. Alhamdulillah. Setelah dia anu dengan berbagai upaya, alhamdulillah ngana itu sadar. Sampai sekarang itu dan ditoran angin ayaku. Jadi ada nangulimu besi, ya, langsung ditoran. Oh iya, sahuya besi. Ya, itu kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa dipungkir, ya. Apalagi kalau kita camping itu, adab itu harus raja gaya. Memang macapar di lapangan besi, ya. Baik, sampai selesai aku pura-pura tinti sapu sangu ngena bayi mari bayi ngena nuan karebari napa sangana itu karebasale tetap lo

Karebam Pamulana. Sampai subuh Sarara Kupura. Upaya untuk mengungkap sejarah dan budaya satu etnis tanpa sumber yang lengkap mustahil dapat dilakukan. Demikian nasib sejarah dan budaya etnis Bungku hingga kini belum dapat diungkap tuntas dan bahkan belum ditulis secara memadai karena belum ada buku sejarah Bungku, karena sumber-sumbernya masih berserakan dan tersebar di beberapa tempat, antara lain di Arsip Nasional.

hanya berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan, dan pengetahuan berdasarkan oral tradition tersebut hingga kini masih tersebar dan berserakan pada masing-masing individu yang oleh mereka yakin bahwa cerita sejarah yang mereka pernah dengar dari orang-orang tua mengenai sejarah dan budaya Bungku benar adanya. Tapi pengetahuan seperti tersebut dari sudut pandang ilmiah dianggap masih banyak kelemahan dan diragukan kebenarannya karena belum dibedah dan diuji melalui penelitian ilmiah yang menggunakan metode-metode sejarah. Kareba Kaupuna. Sampai suhu Sararagopura, PT Dinggo Senoro LNG DSLNG mengajak mahasiswa di Luwu, Kabupaten Banggai untuk gencar mengkampanyekan pelestarian endemik Sulawesi yakni burung maleo karena satwa tersebut kini terancam punah. Mahasiswa merupakan agen perubahan, maka keikutsertaan mahasiswa menjaga kelestarian satwa endemik sangat penting. Demikian kata Relation and Communication Senior Manager DSLNG Aji Wirahandandi dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi burung maleo sebagai warisan Sulawesi untuk Indonesia dan dunia berlangsung di Luwu pada Selasa kemarin. Dia menjelaskan kegiatan yang digagas pihaknya dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tengah menjadi satu wadah dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, komunitas maupun dunia usaha guna memperkuat upaya pelestarian satwa endemik. Besiamu Randua Kareba, Ri Kareba Salea, Tinti Sapusangu, Pupevaikan Panjari Kareba Salea, Tinti Sapurandua. Yakumahmudin Usman Jumbar.

0: Komio dan Nontalingai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, sampai sebesar aku pura-pura. Ada yang menarik tadi dengan sebuah kabar dari Luwok ya. Ini berkaitan dengan bagaimana mengikut sertakan mahasiswa bisa menjaga dan melestarikan satwa endemik yang sangat penting, yaitu burung maleo ya. Ini termasuk salah satu kategori burung yang terancam punah, karena memang karakteristik burung maleo ini kan evahia terbilang sangat unik ya. Jadi Maleo Senkawor atau Maleo yang disebut juga Panua oleh masyarakat Gorontalo, yang memiliki nama ilmiah Macrocephalon Maleo, adalah jenis burung gosong berukuran, jadi berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal atau Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah ketika baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Telur burung maleo memiliki berat 240 gram hingga 270 gram per butirnya. Ukuran rata-rata 11 cm dan perbandingan sekitar 5 hingga 5 kali 8 kali lipat lebih besar dari ukuran telur ayam. Namun saat ini mulai terancam punah karena habitat yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Ya memang maleo ini yang menjadi daya tariknya salah satu telurnya ya. Orang biasanya berburu maleo ini berburu telur, yang sebenarnya dilarang ya. Yang apa namanya itu tadi, diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor. Burung ini memiliki bulu berwarna hitam, kemudian kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga, dan bulu sisi bawah berwarna merah muda keputihan. Di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Jantan dan betina serupa. Biasanya betina berukuran lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibandingkan burung jantan. Maleo Senkawor adalah spesies monogami. Tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan maleo. Sejauh ini, ladang penelusuran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Populasi burung endemik Indonesia ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi seperti di Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato, dan Sulawesi Tengah, Sigi, dan Bangga. Populasi maleo di Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 90% semenjak tahun 1950-an berdasarkan pantauan di cagar alam Panua Gorontalo dan juga pengamatan di Tanjung Matok, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jumlah populasi dari maleo berkurang dari tahun ke tahun karena dikonsumsi dan juga telur-telurnya terus diburu oleh warga. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai gunung berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya yang berukuran hingga 5 kali lebih besar dari telur ayam. Setelah menetas, anak maleo menggali jalan keluar dari dalam tanah dan bersembunyi di dalam hutan. Berbeda dengan anak unggas pada umumnya yang pada sayapnya masih berupa bulu-bulu halus, kemampuan sayap pada anak maleo sudah seperti unggas dewasa sehingga dia bisa terbang. Ini disebabkan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur biasa. Nah, setelah menetas sampai sebesar raku, anak maleo juga harus mencari makan sendiri dan menghindari hewan pemangsa seperti ular, kadal, kucing, babi hutan, dan burung elang. Pakan burung ini terdiri dari aneka biji-bijian, buah, semut, kumbang, serta berbagai jenis hewan kecil. Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan yang terus berlanjut, tingkat kematian anak burung yang tinggi, populasi yang terus menyusut, serta daerah di mana burung ini ditemukan sangat terbatas. Maleo Senkawor dievakuasikan sebagai terancam punah di dalam
IUCN Red List. Spesies ini didaftarkan dalam Sites Appendix. Dan predator yang ditemukan pada malam hari adalah ular, soa-soa atau biasa disebut dengan biawak, kucing, anjing, babi, dan tikus. Pada siang hari, predatornya adalah elang dan manusia yang sering mengambil

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tempe subuh Sarakupura, liago atau sup daging dengan kelapa sangrai, ini merupakan hidangan khas suku Buol yang kaya rasa. Dari catatan Buolpedia, liago adalah salah satu kuliner khas Buol yang memiliki cita rasa unik dan kaya. Hidangan ini menggunakan daging sapi dan tulang, dipadukan dengan kelapa sangrai sebagai bahan utama. Kelapa sangrai inilah yang kemudian memberikan tekstur kental dan rasa khas pada liago. Ini menjadikannya berbeda dari sup daging lainnya. Di Buol, liago juga dikenal sebagai kuah Bugis karena memang kemiripannya dengan hidangan dari Sulawesi Selatan. Selain itu, liago sendiri juga memiliki kesamaan dengan masakan daging cancang yang populer di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perpaduan cita rasa rempah-rempah dalam liago membuatnya menjadi hidangan yang menggugah selera. Untuk membuat liago, ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk 10 porsi. Bahan utamanya adalah 1 kg tulang bercampur daging sapi, dan lebih baik dari berasal dari bagian iga sapi. 1 buah kelapa parut untuk disangrai, kemudian 3-4 liter air untuk merebus daging. Air rebusan kedua digunakan hingga menyusut sampai setengah liter. 3 batang serai untuk bumbu halus, 3 batang serai, cabai merah sesuai selera, 60 gram lengkuas, 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 2 ruas kunyit, 3-5 butir kemiri, 1 ruas jahe. Kuliner untuk bumbu pelengkap ada namanya daun kunyit, daun salam, 2 sendok makan ketumbar, daun pandan, daun bawang, 1 batang serai, sedikit asam jawa, 1 sendok makan jintan, lada secukupnya, garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Untuk cara membuat liago sampai susah ragu, persiapan bumbu dan kelapa sangrai. Haluskan semua bumbu halus, tumis dengan sedikit minyak hingga harum. Sangrai kelapa hingga berwarna coklat keemasan, lalu haluskan, pastikan kelapa tidak hangus. Rebusan tulang dan daging sapi, buang air rebusan pertama untuk menghilangkan kotoran, kemudian rebus kembali dengan daun salam, daun jeruk, dan 1 batang serai. Lalu masak bumbu, tumis bumbu halus di wajan yang terpisah, kemudian pindahkan tumisan ke panci rebusan daging. Lalu masukkan kelapa sangrai dan semua bumbu pelengkap, aduk rata. Untuk proses pemasakan, masak hingga bumbu meresap dan air menyusut menjadi kuah yang kental. Sementara penyajiannya disajikan liago sebagai selagi hangat bersama nasi putih atau nasi ketan khas Buol.

di berbagai kesempatan, terutama saat acara adat atau kumpul keluarga. Ya, itu sampai sebesar aku salah satu kekayaan budaya kuliner khas dari saudara-saudara kita dari Buol, ya. Tetaplah komunikasi kami di program Ampai dari Palu. Tinsa Pernodua Vai, Maria Informasi Budaya dari Karebasalea.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ruang Pamulana. Sampai subuh secara lagu pura-pura. Baju babu atau pakaian adat khusus perempuan dari bahan satin atau beludru cerah dengan hiasan benang emas.

Berbicara soal tradisional kuliner Buol, salah satu yang tidak boleh dilewatkan adalah pupuyun. Nama ini mungkin terdengar asing, tapi jika Komio pecinta makanan dengan bahan dasar sagu, rasanya pupuyun ini pasti bakal familiar. Persis seperti papeda dan pa dari Papua atau kapulung dari Sulawesi Selatan, tapi papuyun punya karakter khas yang layak Anda nikmati. Pupuyun seperti halnya papeda, terbuat dari tepung sagu, teksturnya kental dan kental dengan warna putih bening yang memikat. Walaupun rasanya cenderung netral atau sedikit tawar, papuyun justru cocok dengan disantap dengan hidangan berkuah kaya rasa seperti ikan kuah kuning yang segar. Disiamu randua karewa di karewa salea tinti sapuran dua. Pupai baik yang panjuni karewa salea tinti.

0: Matematika lima nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa!
2: Tunggu, dek. Halo? Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Jadi sedikit bahwa dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini sebenarnya kakak ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya. Di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih. Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung, karena memang awalnya suka masak kah, atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan, nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu yang...
1: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya bioflow, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami. Karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, kalau dengan suami kan masih bisa berpenego toh. Jadi untuknya bisa double, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double-double.
0: Jadi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
2: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
3: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Betul.
1: bisa bertahan sampai 2 bulan.
0: Betul.
1: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mau konsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakinya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
2: Nah, ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kan kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
1: Benar.
2: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Sampai subuh sarana kupura. Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana DP3AP2KB

pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kabupaten Morowali.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor PKB 2026 yang berlaku pada 3 Agustus hingga 5 September 2026. Program ini memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100% kecuali kendaraan baru. Potongan pokok pajak sebesar 50% bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga tahun pajak 2025 serta insentif yang sama untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi. Besia merandu karya di karya basalea tinti sabu tata luku pewe kambajuri di karya basalea tinti sapu ampa. Ya aku Mahmudin, sampai jumpa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu

0: sementara itu layanan tram akan kembali beroperasi dengan pengurangan kecepatan di kota Kumamoto. Menurut Dinas Perhubungan Kota Kumamoto yang memperingatkan bahwa layanan dapat ditangguhkan jika terjadi gempa bumi kuat lagi. Badan Meteorologi setempat meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Sistem transportasi kereta api, jalan raya, dan udara di prefektur tersebut mengalami gangguan sejak gempa bumi pada Selasa 28 Juli yang tercatat mencapai intensitas maksimum pada angka 7 di skala intensitas gempa Jepang. Setelah gempa terjadi, sebuah ledakan mengguncang pusat perbelanjaan di Kumamoto yang dioperasikan oleh grup Aeon, dan tim penyelamat masih dalam upaya pencarian korban hilang. Pada Rabu, pihak berwenang setempat menyebutkan dua perempuan dipastikan meninggal dunia dan seorang wanita ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan sekitar 200 orang berhasil dievakuasi dari mal tersebut sebelum bangunan itu meledak dan di lantai dua runtuh. Demikian menurut pihak yang berwenang, sumber Kyodo. Ya, sampai sekarang aku memang Jepang termasuk satu negara yang rawan dengan gempa bumi. Bahkan gempa bumi itu bisa disusul dengan tsunami ya, ketika epicentrumnya berada di laut, katakanlah dekat dengan daratan, pemikiran itu akan memicu terjadinya tsunami seperti beberapa waktu lalu ya. Tapi itulah ya, bangsa Jepang termasuk bangsa yang mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini. Artinya mereka sudah memikirkan sampai sedetail mungkin untuk pengurangan terjadinya risiko dari bencana itu sendiri. Nah, ini sebenarnya pelajaran juga buat kita, karena kita termasuk negara yang kemudian berada di, katakan itu sebagai supermarketnya bencana, Ring of Fire ya. Ya, jadi semestinya kita juga banyak belajar dari negara Jepang, tentu dengan penggunaan teknologi mereka ya, untuk mengurangi resiko dampak dari bencana itu sendiri. Sampai sebesar aku, itu dia info sekilas berkaitan dengan apa yang terjadi di Jepang. Kalau kemarin itu sempat disampaikan oleh narasumber kita, Tua Kang Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, memang sempat menyampaikan itu kemarin ya.
1: Juga mendidik.
0: Berita, cuma yang dapat disana di Rumbanan di Jepang, ternyata aktual, di prefektur
1: tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa.
0: Kumamoto,
1: banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Memang jam-jam seperti sekarang ini adalah momen-momen orang bilang kampung tengah itu harus diisi. Jangan sampai gara-gara kampung tengah bermasalah, Komio hilang konsentrasi, mengantuk, tiba-tiba pikiran jadi kacau. Kayak Aca teman saya. Itu dia agak kacau pikirannya karena ada persoalan dengan kampung tengah. Tapi yang pasti sampai subuh saranku, sebentar pukul 14, Eva biasa nang ya, Raya Beta Pasangkaning ya, program ku

50 tahun atau lebih, dan kemudian mendapatkan penetapan dari tim Tenaga Ahli Cagar Budaya ya, TACB. Bagaimana dengan gedung-gedung yang ada di daerah kita, bangunan-bangunan tua yang berusia mungkin hampir 100-an tahun? Bagaimana nasibnya itu? Ada beberapa bangunan yang kalau menurut saya juga patut diperhitungkan. Naremoni Kantoro Tomaku Sauhi ya, dan da peninggalan Belanda ini. Jadi bangunannya itu memang apa, arsitekturnya itu sangat Aneniulih itu sangat klasik ya, bangunan-bangunan tua khas peninggalan kolonial Belanda. Termasuk gedung tua mun ini, gedung juang pasti na tua mo. Melewati beberapa masa ya. Dan baiklah, sampai sementara aku tetaplah komunyante kami di program Ampere Palu. Pokoknya pantau terus siaran kami. Turang-turang ini pukul sapu ampa. Maria Waingana informasi karibasalea, kemudian ngena terkait informasi budaya di siaran berjaringan. Para beri mengenai topik, nah, kami tetap pantau terus siaran kami. Tetap akan untuk kami di program Ampere Palu.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusi boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa?

0: siaran berjaringan Pro 4 RRIS.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS. Suara budaya Nusantara.
4: Sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Dia nulis di samping gitu loh. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia akan di depan. Tapi sama, tetap masih membagikan tiga ruang itu. Ruang publik, ruang semi publik, dan ruang privat, seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an, ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya, kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, terus contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, bangsa datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasangkan antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu
1: saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7,
0: nah
1: iya,
0: seperti
1: iya
0: itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi, apa fungsi, fungsi ke kearifan.
1: Karifan
0: fungsi
1: lokal,
0: pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing, seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: terungan.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke.
2: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja, Pak Andri, sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih, Mpok. Terima kasih, Tatu. Jadi, ya kami berharap

0: sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, terdapat nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama, lama muternya waktu kalau okay. Di akhir bulan.
1: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
2: Terima kasih, Mpo.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kareba pabulana sampai subuh sararku pura-pura ri edione pangenehi riomba update kasus pembunuhan satu keluarga di Duyu Palu, polisi masih buru pelaku. Rumah sampai subuh sararku pura-pura, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus memburu pelaku pembunuhan tragis yang menimpa satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tetangga, Pengau, Kota Palu. Hingga kini sampai subuh sararku pura-pura, aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas pasti pelaku, meski foto yang diduga sosok pelaku bernama Aan Kurniawan telah meluas dan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Terduga pelaku sendiri diketahui merupakan rekan kerja dari korban. Sementara itu, duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban. N, wanita berusia 23 tahun yang merupakan satu-satunya korban selamat dalam insiden berdarah pada Minggu 26 Juli 2026 tersebut saat ini masih terbaring lemah dan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan bantuan alat pernapasan. Dalam masa kritisnya, N senantiasa didampingi oleh ayahnya Saha serta sepupunya Marni. Marni juga menceritakan bahwa N dan suaminya merupakan perantauan asal Sulawesi Selatan yang mengadu nasib di Kota Palu, dan N berasal dari Makassar, sedangkan suaminya yang berusia 30 tahun merupakan warga Kabupaten Baru.

Kereba kau punah sampai subuh syaratku prapura, ASN dan P3K Pemprov Sulawesi Tengah diwajibkan lunasi pajak kendaraan. Rumah sampai subuh syaratku prapura, aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwajibkan melunasi pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas yang berada dalam penguasaan masing-masing. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 32 tahun 2026 tentang dukungan terhadap program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor serta pelunasan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah. Penerbitan surat edaran ini bertujuan meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus juga mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai penerimaan PKB memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sampai jumpa secara rukup rapura, biasi amokare basa liatin tisapua lima, nanti aku arif lahubo.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Briyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar ku prapura. Sahabat budaya tepasanggani, berimba karibia mupura. Semoga saja karibia nabelo nasiasia pura komiu ri eo pangenehi eo araba atau hari Rabu. Dan hari ini sampai subuh sarar ku prapura, saya tidak sendirian untuk di program Mangi PDD Dangdut. Ada rekan saya, ada Om Bu. Halo Om Bu. Sore, apa kabar nih Om Bu?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, sehat-sehat ya. Oke, dan kita sekarang sudah berada di program Mangi PDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati. Waduh. Masih setia dengan program Mangi PDD Dangdut, Om Bu, ya?
1: Iya.
0: Sampai sekarang lagu yang paling disuka apa nih, Om Bu? Belum ada yang suka dangdut ini? Sudah? Pasti Om ini kalau dilihat kayak sukanya Rome Irama, Rita Sugiarto. Oke, Om Bu, kayaknya sudah ada penelpon kita ya. Tapi kita informasikan juga bahwa kita live di TikTok ya, di Prompat RRI Palu. Jadi untuk Omio yang mau bergabung dan kita di sini di program Mangi PDD Dangdut bisa lewat TikTok dan juga boleh lewat line telepon di 0811 456 0375. Atau di mana, Om Bu?
1: Di 0851 421 621.
0: Betul sekali ya. Sekali lagi untuk Komio Pura, sampai sebuah saran Komio Pura yang mau bergabung silakan. Kita tunggu atensinya sampai di pukul 17. Jadi waktu kita ini panjang sekali sampai sebuah saran Komio Pura. 2 jam.
1: Lama.
0: Ya, tapi dia masalah Om Bu ya. Ini untuk sampai sebuah saran Komio Pura di rumah tentunya. Yang mau bergabung Mbak mau pangan nih. Nah butuh ternyata. Terputus ini Om Bu. Padahal ada tadi yang bergabung. Oke silakan ya. Kita masih tunggu atensinya di 0811 456 0375 atau di 0451 421 621. Kita di program Ngepeda De Dangdut. Tadi kita sudah buka dengan satu lagu dari Lesti ya, dengan Egois begitu. Jadi untuk Komio yang masih bergabung, Mbak Mohi, Komio ya. Jangan nanti sebentar baru yang mau masuk, ternyata sudah habis waktu. Oke, saya coba menyapa dulu penelpon pertama kita. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, Bung Arif.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Empa suara. Halo.
2: Aku sedang terjatuh nih.
1: Oke. Okay. Siapa ini?
0: Halo.
2: Ya, halo.
1: Iya. Ada. Siapa ini?
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangi PDD apa janji apa
0: sudah? Ya, aku sedang tersejati le.
1: Iya.
0: Riumba Bunda Yanti.
1: Semari.
0: Kenapa? Riumba sekarang ini kecil sekali suara.
3: Iya.
0: Hah? Halo?
3: Iya, di Palu kan.
0: Oh, masih di Palu?
1: Iya.
0: Masih di rumah sakit atau di Rimba?
3: Iya, itu kan kemarin di rumah sakit.
1: Oh, masih belum sehat ya?
3: Lagunya Kamia Malik saya.
0: Kamia Malik yang mana?
3: Seputi kapal. Seputi kapal.
1: Seputi kapal.
0: Seputi
1: kapal.
0: Kapas.
1: Kapas. Iya.
0: Oke.
1: Ketemu.
0: Iya. Iya, sama-sama. Ya? Pokoknya harus semangat dan semoga Bunda Yanti sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Oke. Oke. Masih di rumah sakit ternyata Bunda Yanti di Sumari. Ada lagi. Kita coba menyapa kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, tundang tersejati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Leng?
4: Yang di Karumba.
0: Oh, Pak Akmal di Karumba, Berimba Kareba, Pak Akmal.
4: Alhamdulillah.
0: Sekarang
4: di Labuan, mau di Karumba.
0: Oh, di Labuan sekarang.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Asik. Ada di belakang, no. Aduh, Bunda Pian, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Akmal?
4: Lagunya Rita S.
0: Rita S?
4: Iya.
1: Judulnya?
4: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang. Oke.
4: Okay. Oke, terima kasih Marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Akmal di Karumba, dan kita juga bukan sendirian ini. Ada teman saya ini. Ada Pak Ombu ya, kalau kita panggil Ombu juga ya. Oke, Ombu ada lagi nih yang masuk bergabung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
5: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan Bunda Sema Hile.
5: Dari Dolor.
0: Oh, Bunda Hanin. Iya. Apa kabar nih Doro ini?
5: Apa jual? Teman aku Ombu.
0: Ada Ombu, dipanggil Ombu. Iya, salam kenal katanya Ombu. Salam kenal balik katanya.
5: Semoga sehat semua.
0: Amin. Jadi mau dengar lagu siapa ini Bunda Hanin?
5: Lagunya Yus Yunus.
0: Yus Yunus yang mana?
5: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Oke.
5: Dia tentu bab air mata itu Bunga.
0: Apa kenapa? Oke, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Hanin, Bunda Pak Akmal di Karumba, Bunda Fian, ada Bunda Yanti juga ya. Kita ke dadi dulu Om Bu, sudah 3 ini ya. Tunggu buat teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut kembali. Ada Kamila Malik dengan Seputih Kapas.

0: Oke, baik, sampai sembuh caraan kupura-pura sahabat budak tak pasangkan. Masih di program Mangnya Peda Dedangdut ya. Masih tentunya bersama saya dan Om Bu ya. Menemani Komi Pura sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya ada lagi nih Om Bu, silakan.
1: Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Haji Saipa.
0: Betul. Jangan lupa dong passwordnya ya. Ketika kita bilang Mangnya Peda Dedangdut, tentunya penelpon menjawab ya aku dangdut tersejati. Oke, terima kasih Pak Ali. Pak Ali mau request lagi siapa ini?
1: Mansur S. Arifin. Apa jadi?
2: Jangan merana.
0: Jangan merana. Oke, siap. Ada lagi merana ini kah?
2: Ya.
0: Lagi merana ini kah?
2: Iya, lagunya pagi.
0: Oke, Imam S. Arifin, jangan merana ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Oke, baik ya. Oke, ada lagi, saya coba terima penelpon kita. Halo. Nabutu. Bisa diulang lagi. Ini juga ini, halo.
3: Halo.
0: Bung
3: Ari.
0: Iya, betul sekali.
1: Dengan siapa di mana?
3: Iya, Bu, di situ dengan temani dengan Pak Ari.
0: Betul. Ada
3: kalau Bu. Kalau di Bumi Sagu, Bungkusan.
0: Baru mau bilang tadi Bungkusan. Kalau di sini ada Om Bu, kalau di sana Bungkusan.
3: Lagu-lagu lanjut kali ya dan
0: bukan mengipeda dedangdut, ya dangdut tersejati leh.
3: Oh, dangdut sejati.
0: Iya, betul. Jadi mau request lagi siapa ini?
3: Muara Sebunda. Bunda.
0: Muara Sebunda.
3: Ya, ada.
0: Oh, ada.
3: Kebetulan Bunda ini ada situ Bu, jadi Bunda Bu. Jadi yang bimbing Pak Ari. Terima kasih banyak
0: ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat
3: keluarga di rumah semua.
0: Iya, amin amin.
3: Selamat sore.
0: Sore. Oke, terima kasih Pak Arnold di Bumi Sagu ya. Ada lagi nih di belakangnya Pak Arnold di Bumi Sagu nih Om Bu. Kita coba menyapa semua ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, kuangnya sudah nut. Ya, sudah nut tersejati le.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana le?
4: Dengan Min.
0: Siapa?
4: Minar Potoya.
0: Oh, Minar Potoya. Oh, kapan-kapan di Potoya ini le?
4: Napan, eh oleh.
0: Napan nih.
1: Sama
0: berarti Pak. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Sendiri-sendiri.
1: Sendiri-sendiri.
4: Nih, lagu Pi Mansur Barat.
0: Sendiri. Oke, Mansur S.
4: Iya.
0: Oke,
4: terima kasih hari ini.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita juga baca dulu di TikTok ini langsung ini siapa ini? Umaira Desi Kejora. Aduh, tidak sebutkan password. Jangan lupa dong sebutkan passwordnya ya. Ketika masuk di TikTok, ya aku dangdut tersejati le, apa kek gitu, assalamualaikum kek apa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini langsung Umaira ya. Umaira, boleh request ya tentunya. Jangan lupa dong, kalau masuk di rumah orang kan harus menyapa dulu. Iya. Ya, begitu loh Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Betul, jadi jangan langsung-langsung masuk. Nanti tidak tahu ini siapa ini.
1: Ada namanya tuh.
0: Ada namanya, tapi enggak tahu ini ya. Oke deh, mau kita ke lagunya Imam S. Arifin aja dulu dengan Jangan Merana.

0: Oke, kita lanjutkan kembali masih di program Mang PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Tentunya Om Bu ya. Jangan lupa passwordnya, kita bilang Mang PDD Dangdut, penelpon akan jawab, ya aku dangdut tersejati. Baik. Ada penelpon.
1: Halo. Halo.
0: Halo. Hei, kenapa suaranya kecil kah?
1: Belum tersambung.
0: Oke, ulang. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo. Mang PDD Dangdut. Sore. Iya, terima kasih Diana di Balumpewa.
2: Gimana kabar?
0: Gimana kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik kata Om Bu Diana.
2: Diana. Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa
2: dalam
0: Diana?
2: Dalam tembo derita.
0: Dalam tembo derita.
2: Oh mantap suaranya.
0: Oke, terima kasih
2: iya,
0: Diana.
2: Iya, kasih. Selamat sore hari.
0: Sore. Oke, Diana di Balumpewa. Ada lagi Om Bu ternyata ya. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadri.
0: Mang PDD Dangdut.
3: Ya aku dangdut tersejati le bersama Bung Arif atau Joko di Belorara bersama Om Bu yang ganteng.
0: Waduh, lengkap-lengkap ini Bang Kadri ini Om Bu eh.
3: Iya, harus semangat.
0: Oke.
3: Okay. Sama seperti orang Balumpea tadi.
0: Oh.
3: Cuma sayangnya lagunya Tembok Derita bersama Mang Kekasih menggali.
0: Jadi
3: ya aku bukan hidangan.
1: Aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan.
3: Iya, aku bukan hidangan untuk Arif sama Om Bu.
0: Asik.
3: Iya.
0: Saya kira aku bukan Rawana. Aku bukan.
3: Jangan, tidak. Lagu andalannya kan itu artis dari Yolise.
0: Oke.
3: Iya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kadri. Ada lagi di belakangnya Bang Kadri. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD Dangdut.
4: Ya, aku dangdut sejati.
0: Iya, Pak Udin Cibalah ya madung lagunya siapa nih le?
4: Cibalah.
0: Ida Laila yang mana?
4: Aku kau bukan jodohku.
0: Kau bukan
4: jodohku.
0: Oke, baik.
4: Terima kasih Ari.
0: Iya, sama-sama.
4: Dengan Om Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, okay, baik, sampai jumpa secara pura-pura. Om Bu, karena sekarang waktunya sudah di menit 59. Kayaknya kita break dulu ya untuk dengarkan karya Bahasa Lea di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa secara pura-pura. Tetap session di sini di 97,5 MHz Sahabat Budata Pasanggani. Nanti kita lanjutkan di program Mang PDD Dangdut di pukul 17 setelah karya Bahasa Lea.

Kari Bapak Melana sampai subuh Sararku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Riumba informasi kali ini datang dari Pemerintah Kota Palu bersama Kemenko Kumham, IMIPAS perkuat implementasi program MBG. Riumba Pemerintah Kota Palu bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham IMIPAS menyinkronkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo di Auditorium Kantor Wali Kota Palu Senin kemarin. Rapat tersebut membahas implementasi program MBG di Kota Palu sekaligus mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Diikuti perwakilan Kemenko Kumham IMIPAS, Badan Gizi Nasional atau BGN, serta organisasi perangkat daerah terkait. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham IMIPAS, Robianto, mengatakan kunjungan ke Kota Palu merupakan bagian dari program kerja yang disusun bersama Kementerian PPN atau Bappenas. Salah satu fokusnya adalah penguatan aspek hukum dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Kereba kau punya sampai itu syaratku pura-pura seputar suami dan balita dimakamkan di Baru. Ibu korban pembunuhan di Duyu Palu masih dirawat intensif. Rumah sampai itu syaratku pura-pura korban selamat dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Korban berinisial N, 23 tahun hingga kini masih dirawat di ruang ICU dengan menggunakan alat bantu pernapasan. 3 hari setelah peristiwa berdarah yang menewaskan suami dan anaknya yang masih berusia 2 tahun, di mana sampai itu syaratku pura-pura, Marni juga mengatakan jenazah suami dan anak korban telah dimakamkan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan sesuai permintaan keluarga. Rimba suami dan anaknya dikubur di sana atau di Baru karena permintaan keluarga. Dan ia juga menambahkan apabila kondisi N telah pulih dan diizinkan keluar dari rumah sakit, keluarga berencana membawanya kembali ke kampung halaman di Makassar. Sampai sebut syaratku pura-pura, besi amokare basa lihat inti sapuano, anti aku ariflah hubo.

0: Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura ya. Kita lanjutkan kembali masih di program Mangepe dari Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati, dan tentunya masih bersama saya Arif Lahubo dan Ombu ya. Tentunya menemani Komi Pura, dan untuk informasi waktu ini sekarang Ombu sudah pukul 16 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Masih
0: ada setengah jam lagi ya. Oke, ada lagi penelpon kita nih Ombu, silakan.
2: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepe
3: dan Dangdut Tersejati, Ombu dengan Ari.
0: Betul sekali, Bunda Astri Ari Tombletu tuh.
2: Tetangga.
3: Iya.
0: Tetangga kata Ombu bilang ini. Tetangga dekat.
3: Ibunya Mawar Layu.
0: Mawar Layu.
3: Iya.
0: Disiram.
2: Berarti panas itu.
3: Tidak disiram-siram lagi.
0: Coba disiram-siram. Akhirnya lah.
3: Ombu yang bersiram.
0: Asik. Betul.
2: Boleh. Tunggu hujan.
0: Tunggu hujan nih, Mawar Layu dari Sandi ya.
3: Turun hujan Ombu.
2: Dari malam cuma gerimis sih.
0: Gerimis.
2: Cepat berhenti.
0: Cepat berhenti di sini ya. Oke, dan terima kasih Bunda Sri ya.
3: Kerasinan yang bawa. Cuy.
0: Sandi.
2: Iya.
3: Sandi.
0: Iya, pokoknya satu sekali sudah ke komium. Kalau tidak ada nanti saya yang menyanyi. Wah.
3: Hari berkati si ganteng. Nonton TikTok ini.
0: Oh, nonton TikTok.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.
0: Masih ada. Oke, masih ada lagi. Silakan. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum hari. Ombu. Ya, kurang bisa sejati loh.
0: Iya, terima kasih Bunda Haja Sarina di Merpati.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Le?
3: Lagu Imam Esarif.
2: Iya, apa judulnya?
0: Imam Esarif yang mana?
3: Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Terus sisanya di Palu. Oke, baik. Terima kasih Bunda.
3: Terima kasih Lari yang pulu. Sampai satu kedua. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Haja Sarina di Merpati. Saya baca dulu yang di TikTok Om Bue. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Ada Bunda Mariani Sahib. Assalamualaikum. Ya, aku Dangdut Tersejati Le. Request lagunya Magdalena by Muksin. Muksin, makasih. Terima kasih juga ya yang sudah bergabung dengan kita. Ada lagi nih. Saya coba di 0451. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo.
0: Iya.
2: Siapa ini?
0: Mangepe Dede Dangdut.
4: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
4: Dengan Ibu Maspa.
0: Bunda Maspa. Biarin bekar ya, Pak Bunda Maspa. Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini, Dang?
4: Lagunya Lesti.
0: Lesti yang Lesti. Mana?
4: Sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup. Oke.
2: Berarti cinta sejati.
0: Cinta sekali.
4: Sekali untuk umur hidup dari
0: Betul,
4: Lesti.
0: Betul ya. Oke, terima kasih Bunda.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Jamaspa. Ini saya kalau di 0451 seperti itu, Bu, ya, kayak bunyi-bunyi anu dan feedback begitu ya. Betul. Oke, dan kalau begitu kita ke Dade Veru Rombu, sudah ada 3 lagu ini ya. Tadi ada lagunya Mawar Layu. Ini spesial untuk Bunda Astria di Tombolatutu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai semua cara aku pura-pura. Sahabat udah terpasang gak nih, masih di program Ngepedede Dangdut, ya, aku dangdut tersejati ya. Masih bersama Om Bu dan juga Arif Lohubo tentunya. Dan ini ada dari Bengkulu, hadir ini Om Bu. Wow, jauh-jauh dari Bengkulu nih ya. Terima kasih teman-teman dari Bengkulu. Ada Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Terima kasih ya. Oke, ada lagi, kita terima penelpon selanjutnya Om Bu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mari.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Enal ini, temannya Kadri.
0: Oh, Enal. Apa kabar ini, Enal?
1: Alhamdulillah baik. Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Iya, betul sekali, Bang Enal. Jadi mau
1: rekam. Salam kenal sama Bu.
0: Iya, ada Om Bu ini.
1: Iya. Salam kenal.
0: Salam kenal kata Om Bu. Salam balik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
1: Lagunya ada Persik, mimpi-mimpi manis tuh.
0: Mimpiku, mimpi-mimpi manis.
1: Mimpi manis sama Arif dengan Bu dulu, mimpi-mimpi manis.
0: Oke, Dan.
1: Makasih, Arif. Makasih, Bu. Kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Enal, di seputaran Bangga. Ya. Sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini di program Ngepedede Dangdut. Ada lagi ini?
2: Masih ada?
0: Ada dong.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita sudah terjadi.
0: Iya, betul sekali, Bunda Ani.
3: Iya, betul.
0: Oke, mau request lagu siapa ini, Bunda Ani?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
3: Dapat tidur.
0: Dapat tidur. Jadi?
2: Tadi mimpi manis.
0: Ini iya, ini tidur. Tadi mimpi manis. Ini tak dapat tidur lagi.
3: Ini mau apa negara? Oh, iya,
0: makanya komiko bangga supaya bisa mimpi manis.
3: Ya, berendam dia nih, Mbak.
0: Di Sabodam, baru ndak bisa bodam ke Bang Kadri bilang. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Bunda Ani ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Ani di seputaran Pandere ini. Ada lagi Om Bu, ya. Silakan. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepede dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Nasrun di Maninili.
0: Aduh, Pak Nasrun Maninili. Oke. Okay. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Nasrun?
1: Meja dan Kursi.
0: Meja dan Kursi.
1: Iya, Anti Larici.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih Mari selalu bersama temannya ya. Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Bu, kayaknya kita harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita di program Mangepede Dangdut. Tentunya kalau Om Bu ini setiap hari Rabu ya, Rabu. Menemani di program Mangepede Dangdut ya. Kalau saya nanti tiap hari ini. Oke, okay, tentunya ini program Mangepede Dangdut ini setiap hari ya, Om Bu ya. Senin sampai Minggu di jam yang sama. Di pukul 15 sampai pukul 17. Oke. Okay. Tentunya seakhir sampai sini saya Arif pamit.
2: Om Bu juga pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KAI.
1: Ane Perapi Miule.
0: Dari Kura Putra.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: nyanyi apa kesurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat pendata Pesanggani. 45 menit bergeser dari pukul 17 di sore hari ini. Saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Palu ya. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Padang sekitarnya, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan tentunya pengajian kalam suci Al-Qur'an.

0: tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi,
1: Astagfirullah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Mulana, sebelum Sarara, seorang pria ditemukan terbaring di badan jalan dengan kondisi mulut berbusa di jalan lingkar depan kantor Bupati Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Selasa. Beruntung laporan warga segera direspon personil Polres Donggala langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Peristiwa bermula sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat seorang warga mendatangi Polres Donggala untuk melaporkan adanya pria tanpa identitas yang tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket patroli Samapta SPKT Polres Donggala dipimpin Ibda Christian Emalino langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi terbaring di badan jalan. Upaya membangunkan korban dilakukan, namun pria tersebut belum memberikan respon. Petugas juga memeriksa barang bawaan korban untuk mencari identitas, tetapi tidak menemukan kartu identitas maupun dokumen lainnya. Demi memberikan penanganan secepat mungkin, sekitar pukul 11 lebih 15 menit, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Kabelota Donggala. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dokter jaga rumah sakit Kabelota Sidik, korban tidak ditemukan mengalami tanda-tanda kekerasan maupun keracunan, namun korban mengalami demam tinggi disertai penurunan tingkat kesadaran. Kareba Kaupuna, Polres Morowali mengungkapkan hasil penyelidikan sementara terkait kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Baho Makmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menunjukkan aksi kekerasan terhadap korban didominasi pukulan menggunakan tangan kosong. Wakapolres Morowali Kompol Inyoman Raka Aryawiyasa mengatakan hingga kini penyidik belum menemukan adanya senjata tajam maupun batu yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Kompol Inyoman Raka Aryawiyasa menjelaskan penyidikan masih terus mengumpulkan alat bukti untuk mengungkapkan secara utuh kronologi maupun keterlibatan para pelaku dalam kasus tersebut. Sejauh ini barang bukti yang telah diamankan berupa sejumlah keranjang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sampai sarana Rafi Sumakari Basalia Tinti Sapu Sasio, Yaku Ratu Malkis Popi Afaikan Bapanjiliri Karibasalia Tinti 20.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Duh, di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum dan selamat malam. Sampai jumpa sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Tentunya setelah tadi ada rekan saya Arif Lahubo menemani Anda, selanjutnya saya akan menemani Anda sampai di pukul 24 nanti dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Yang pasti saya berharap kebersamaan kita malam hari ini mendapatkan banyak manfaat tentunya untuk Anda juga. Dan untuk malam hari ini kita melanjutkan lagi kebersamaan di Wastra Nusantara, warisan budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tenun Desa Panilan. Nah, sahabat-sahabat sarara, tenun Desa Panilan Jaya merupakan salah satu kerajinan wastra tradisional unggulan yang berasal dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kerajinan kain tenun ini menjadi sumber kearifan lokal sekaligus warisan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, khususnya kaum perempuan. Nah, sebagai bagian besar dari pengrajin tenun di Desa Panilan merupakan kaum perempuan. Aktivitas penenun di desa ini tidak sekedar menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga menjadi penopang ekonomi keluarga dan wadah pemberdayaan perempuan dalam sektor industri kreatif. Nah, tradisi ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, di mana kunjungan langsung dari ketua TPPKK Kabupaten Buol menjadi bentuk komitmen nyata dalam mendukung kelangsungan produksi, kualitas produksi, serta kesejahteraan para pengrajin lokal. Nah, warisan Nusantara khas Buol ini mulai didorong untuk menembus pasar yang lebih luas melalui program seperti Citra Nusa. Perwakilan pengrajin tenun asal Desa Panilan Jaya seperti Katarina Soinbala turut dilibatkan guna memperkenalkan keunikan motif tradisional Buol ini ke tingkat nasional hingga targetnya internasional.

Sampai sobat Sarara, nanti sebentar saya masih akan membahas mengenai kain tenun dari Kabupaten Buol. Apa saja sih? Tapi sebentar saya akan menghadirkannya setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini tentunya. Jangan lupa untuk makan malam. Ya, jangan lapar sampai baper ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Lagu berikut ini saya hadirkan untuk Anda semua, menjadi bagian penting dari apa ya, kalau saya bilang sih sesuatu yang saya harapkan bisa memberikan sesuatu hal yang asik untuk didengarkan ya. Ada Tendo-Tendo dari Dinasti. Ini lagu tradisional ya, lagu anak-anak yang sering dinyanyikan

sampai subuh sarara pura-pura yaku hi Adeline. Tadi nyai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita rapak waroso foto sampai subuh. Tadi nyai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai semua Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini di tenun tradisional Buol. Sampai semua Sarara, tenun tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, tenun bukan hanya sekedar kain untuk dikenakan, tetapi juga hasil karya masyarakat, simbol identitas, nilai budaya, serta hasil kerja keras yang memiliki nilai seni tinggi. Proses pembuatan tenun Buol masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin. Setiap helai benang ditenun dengan penuh kesabaran, ketelitian. Seorang penenun dapat menghabiskan berbulan-bulan dan berminggu-minggu, bahkan berbulan, untuk menghasilkan satu lembar kain yang berkualitas. Dengan pembuatan, proses pembuatan tenun masih dilakukan secara tradisional tentunya. Di motif-motif tenun Buol terinspirasi dari kekayaan alam, kehidupan masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Ragam hias yang terdapat pada kain tenun memiliki makna filosofis seperti kebersamaan, kesejahteraan, keberanian, hingga penghormatan tentunya kepada orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya Lombok dan Bali yang memiliki pantai cantik dan eksotis, namun Sulawesi Tengah juga memiliki hal tersebut melalui pesona Pantai Bone Oge di Kabupaten Donggala. Bone Oge bermakna sebuah tempat yang memiliki pasir yang banyak sehingga sangat cocok sebagai tempat rekreasi.
2: Keindahan matahari terbit pada saat fajar dan di saat senja ketika terbenamnya matahari sangat mempesona untuk dinikmati dari tempat ini. Kawasan ini juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi para pecinta olahraga memancing.
1: Ketika kita memasuki desa di kawasan pantai, jajaran pohon kelapa berbaris di kiri dan kanan jalan. Butuh sekitar 45 menit perjalanan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk sampai ke Pantai Bone Oge, atau sekitar 10 menit dari pusat kota Donggala.

0: Pak.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sarana. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Palu mencatat program makan bergizi gratis telah menjangkau 81.000 penerima manfaat kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sulawesi Tengah. Penerima manfaat tersebut dijelaskan bahwa terdiri dari 52.000 balita non-PAUD, 8.000 ibu hamil, dan 19.000 ibu menyusui yang tersebar di 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah, kata Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Palu, Muhammad Aril Putra di Palu, yang menjelaskan pengalaman MPG bagi kelompok 3B merupakan bagian dari sarana program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kareba Kaupuna, pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah untuk mendukung irigasi lebih dari 200.000 hektar di lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah atau Balkom RI Kurnia Ramadan di Jakarta mengatakan percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pertanian pada curah hujan serta menghadapi ancaman kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim. Tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih mengandalkan pola tanam yang tak ada hujan dan rentan terhadap perubahan musim termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir akibat curah hujan tinggi. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, per 21 Juli 2026 saat ini terdapat 240 bendungan yang telah beroperasi dan 15 bendungan yang masih dalam tahap pembangunan dan kebutuhan anggaran sekitar 32 triliun. Ke-15 bendungan tersebut tersebar di 0 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Maluku. Sampai sebesar Rabe, semoga ada bahasa letin tir 20.

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Suara Wanita Wasanggeni. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini, tapi kali ini kita ada di Request Lagu Nusantara. Seperti biasa, saya menantikan Anda untuk bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Perdana masuk.
0: Ya, tumben jadi yang pertama.
1: Iyalah, tembus biar jadi ampa yang tombol.
0: Oh, bukan lagi.
1: Hai anak kabar.
0: Biasanya orang itu susah masuk di sini menurut mereka.
1: Karena nona cantik yang mulai terpaksa langsung masuk.
0: Emang bisa sesusah itu?
1: Tidak susah lah kan. Ya. Ada yang cantik jadi cepat dia masuk.
0: Hei, bukan lagi.
1: Yomo.
0: Yomo, tiada orang kecil.
1: Yomo, Madaya. Darah tu
0: terus. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu bagus. Mana si janji boleh? Mana ni?
0: Lagunya siapa?
1: Mana dong? Mana si janji?
0: Mana?
1: Si janji.
0: Di mana kak?
1: Namanya nyakang.
0: Mana kak tuh janji?
1: Bukan kita yang berjanji tuh
0: kak. Oh, kita kira ada janji kok.
1: Kalau kita mau berjanji, mau bawa utang kita.
0: Dari titil man sisternya.
1: Tidak dijanji, pasti ada.
0: Iya, saya tunggu.
1: Betul. Nggak susah mau cari ke lorong.
0: Sebenarnya tidak susah, tinggal dikirim ke studio saja pisang goreng.
1: Oh begitu. Itu lagi pisang goreng setiap bulan itu tidak ada itu. Nanti besok lah insyaallah. Oke. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih melanjutkan lagi. Silakan yang pengen bergabung di 421621 atau 0811 456 0387 5. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa?
2: Dengan saya di tombol itu.
0: Hey, Ibu Asria, tombol itu. Kalau saya itu, kalau teman
2: lagu Ambon
0: yang mana?
2: Tunggu Ale.
0: Tunggu Ale lama di sini.
2: Dengarkah?
0: Tunggu Ale.
2: Rindu Ale.
0: Rindu Ale. Beta tunggu Ale, ya. Oke, sebentar saya putar lagunya.
2: Yeah,
0: terima kasih. Sama-sama ibuku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu Balkis Kidu yang baik hati.
0: Masya Allah. Halo Bung Kadri.
3: Halo balik Mbak Ratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
3: Lagi lagu Minang, Menanti Jawek Cinto.
0: Menanti Jawek Cinto. Tunggu saya cari dulu ya.
3: Menanti. Oke, makasih Mbak Ratu. Dia selalu bersama keluarga. Soalnya hujan ini Mbak Ratu.
0: Masa iyo?
3: Iya. Oke, makasih Mbak Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita langsung saja ke penelpon ya. Kok penelpon ya? Satu penelpon lagi ya sebelum saya putarkan lagu deh. Halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara. Dengan siapa kak ini?
4: Balaya, Bugis.
0: Pak Udin.
4: Iya.
0: Oke, Pak Udin mau dengar lagu siapa?
4: Lagu Bugis.
0: Yang mana?
4: Sejuta telur ratu.
0: Sejuta telur ratu, kupake menduta. Gitu ya.
4: Terima kasih warahmatullahi.
0: Oke,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama sarana langsung saja kita ke lagu-lagu yang sudah ada request untuk malam hari ini tentunya. kita ke lagu bersama, ada Popenado, Till One Sister. Mana itu janji? Kenapa dia janji?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu. Baik, saya masih menantikan Anda untuk bergabung di line telepon. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu, Mbak Adis yang cantik.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Yang di itu loh, Dan.
0: Ibu Hanin?
1: Iya, betul sekali, benar Ratu.
0: Oke, Ibu Hanin mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Percuma.
0: Percuma?
1: Iya.
0: Manado?
1: Iya, Manado. Manado itu Ambon, pokoknya Percuma, Manado.
0: Oke, sebentar saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bergabung di line telepon. Saya menantikan lagi untuk dua penelpon ya. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan ibu siapa?
2: Dengan ibu Maspa.
0: Ibu Maspa di Sibalaya. Mau dengar lagu siapa?
2: Iya.
0: Dengar lagu siapa?
2: Lagu Kaili.
0: Yang mana?
2: Lagunya Miranda.
0: Miranda.
2: Kandea Nakayomo.
0: Kandea Nakayomo.
2: Nasi sudah jadi bubur.
0: Sudah jadi bubur, bikin bubur Manado. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Tadi bukan Manado, tadi Percuma itu Ambon.
0: Oh iya, sudah. So ada, so jadi, so Percuma.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sarara. Ternyata hanya dua penelpon yang bisa saya terima ya untuk malam hari ini. Di sesi terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua. Nanti besok kita pasti bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di request lagu Nusantara. Kita ke lagu-lagu yang sudah direkam.

0: dengarkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanami lahan kita dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajo dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi gue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari gue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain, dan untuk sementara, kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindoe dan Toaja. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindoe menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda, yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai suhu sararaku poro, aku eira keni moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapaan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Rangingga Magi di Tatangi, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dol, dan perlawanan Kayu Malue. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodomse, tidak sudah itu Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Kuilah Sadindi. Ah, lancang sekali kau, Kuilah Sadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Kuilah Sadindi atau Mangge Rante menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kuilah Sadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kuilah Sadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Kue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
3: Selama ada Kue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
3: Memangnya Kue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Kuilah Sadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolotutu, dan lainnya. Kuilah Sadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lembasada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Kuilah Sadindi atau Mangge Rante meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kuilah Sadindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kuilah Sadindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Randes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Mbak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Hinu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: berubah-ubah dari nama satu atau mungkin punya sejarah ini.
1: Saya memang Batagor 86. Nah, gimana lah Batagor 86 ini alhamdulillah nama dari orang tua yang kasih kan. Jadi namanya ini masih sebenarnya masih dikenal orang juga Batagor 86. Tapi lambat laun mulai dari tahun 2020 itu karena Covid dan juga banyak juga kita tingkatkan lagi improve-nya penjualan. Jadi kita buka Somai Kuah. Yang mana Somai Kuah lagi di situ lagi naik-naiknya. Jadi kita ganti nama jadi Somai Kuah 86. Nah sekarang kita lagi masuk lagi di frozen food yang ada di Kota Palu. Jadi kita ganti nama, bukan ganti nama sih, kembang lagi, berkembang
0: lagi. Ya,
1: kita buka jadi Nia Frozen Food. Jadi mana namanya Nia Frozen Food ini alhamdulillahnya sama adik saya sendiri, jadi itu yang dibuat jadi brand.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

M4 Tera Ripalu Suara Budaya Tapasanggani. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini tentunya. Kita di pukul 21:36 waktu Indonesia Tengah. Sambil saudara, kain tenun Buol ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi yang tinggi. Tenun ini dibuat secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM dengan proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan kain tenun Buol terletak pada ragam motifnya yang terinspirasi dari kekayaan alam, kehidupan masyarakat pesisir, serta nilai-nilai adat istiadat. Setiap motif tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga mengandung makna tentang kebersamaan, keseimbangan hidup, kemakmuran, dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, dalam proses pembuatannya, para pengrajin memulai dari pemilihan benang, pewarnaan, hingga penenunan yang dapat memakan waktu beberapa, bahkan berminggu-minggu, tergantung tingkat kerumitan motif. Dahulu, pewarna alam ini dari tumbuhan banyak digunakan sehingga menghasilkan warna yang lembut dan khas. Nah, kini sebagian pengrajin juga memanfaatkan pewarnaan modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Kain tenun Buol digunakan dalam berbagai kegiatan adat seperti upacara pernikahan, penyambutan tamu, kehormatan, serta berbagai acara budaya. Selain sebagai pakaian adat, tenun ini juga telah dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti selendang, tas, shawl, sehingga busana modern yang diminati berbagai kalangan. Nah, pelestarian kain tenun Buol menjadi tanggung jawab bersama karena pemerintah daerah, komunitas budaya, pelaku UMKM, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini melalui pelatihan, promosi, festival budaya, serta pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan tenun Buol kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan terus melestarikan dan menggunakan kain tenun Buol, masyarakat turut menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai salah satu kebanggaan Sulawesi Tengah.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu, eh.
0: Yang kemarin ada bawa-bawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

Assalamualaikum saudara, pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini tentunya. Sampai subuh saudara.

Nah, kalau bicara Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah ini memiliki beragam kesenian tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya. Nah, masyarakat yang salah satunya ini adalah dikenal dengan tari lilin buta. Ini sebuah tarian tradisional yang mencerminkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan semangat persaudaraan masyarakat Bual. Tari lini buta biasanya ditampilkan pada berbagai acara adat, penyambutan, tamu kehormatan, perayaan hari besar, hingga festival budaya. Gerakan yang lembut dan sangat dinamis menggambarkan kehidupan masyarakat Bual yang menjunjung tinggi kehormatan, keharmonisan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Nah, busana penari menggunakan pakaian adat khas Bual yang dipadukan dengan kain tenun daerah serta berbagai aksesoris daerah yang semakin memperkuat masa nuansa budaya dalam setiap pertunjukan. Selain berfungsi sebagai hiburan, tari limbuta menjadi media pelestari budaya dan sarana perkenalan identitas Kabupaten Bual kepada masyarakat luas. Melalui tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pelestarian tradisional Bual memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, sanggar seni, sekolah, hingga komunitas budaya. Nah, dengan pembinaan dan promosi akan berkelanjutan, tarian khas Bual diharapkan semakin dikenal tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Sudah dijelaskan Pak Yonatan seputar rumah adat. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak sama kita di sini seperti apa sih etika-etika ketika kita mau ke Tambi atau ke tempat rumah adat itu sendiri. Mungkin Pak Kevin bisa jelaskan ke kita ini.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kami sampaikan bahwa etika adat setelah kita berkunjung di rumah Tambi ini atau Sou, kita betul-betul harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh orang-orang tua, apalagi bangsawan yang ada. Dan kita ketahui bersama, pintu daripada Tambi itu hanya satu, dan dia menggunakan tangga dari kayu bulat. Nah, dan kalau kita misalnya masuk untuk bertamu ataupun diundang oleh bangsawan di dalam, kita harus pamitan kepada petugas yang menjaga. Itu biasa disebut dengan pengawal daripada raja atau tuana mahile. Nah, setelah kita masuk di dalam, jadi di sana itu setelah masuk dari pintu, kita tidak bisa berdiri. Jadi kita harus memakai lutut. Memakai lutut untuk jalan sampai ke tempat yang ditentukan. Okay. Nah, setelah itu, di dalam kita menyampaikan misalnya apa maksud dan tujuan kita, betul-betul itu secara etika, betul-betul kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada bangsawan yang ada ataupun tua-tua yang ada hadir saat itu, betul-betul kita sampaikan dengan penuh hormat dan santun. Dan apabila kita berdiri, itu kita harus pamitan sama bangsawan bahwa kita misalnya mau berdiri atau mengambil sesuatu, kita harus pamit. Dan juga apabila kita selesai menyampaikan sesuatu, ya kita harus pamitan, dan sama seperti keadaan kita datang dan kembali. Karena di dalam ruangan Tambi itu betul-betul sangat ritual.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Rompat RRI Palu, suara budaya tanpa sangkani sampai sebesar arang. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita sampai di pukul 23. Nah, sebesar arang, kalau kita tadi sudah banyak mengenal secara langsung tarian dari Buol dan juga kain tenun dari Buol. Kali ini kita akan membahas mengenai, dan kita pengen mengenal lebih jauh lagi mengenai Kabupaten Buol. Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Sulawesi. Daerah ini dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah sekaligus warisan budaya yang beragam. Budaya Buol tumbuh dari nilai adat masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipelihara hingga sekarang melalui berbagai tradisi, kesenian, bahasa, serta upacara adat. Pemerintah daerah juga secara aktif mempromosikan budaya melalui penyelenggaraan Festival Pesona Buol dan Parade Budaya yang menampilkan kekayaan tradisi dari seluruh kecamatan. Nah, kalau kita bicara suku dan bahasa, masyarakat asli Buol adalah suku Buol yang memiliki bahasa daerah sendiri, yaitu bahasa Buol. Selain itu, Kabupaten Buol dihuni oleh berbagai suku seperti Gorontalo, Bugis, Jawa, Bali, dan Kaili, serta Minahasa, sehingga kehidupan masyarakat mencerminkan keberagaman yang harmonis. Nah, masyarakat Buol sangat menjunjung tinggi adat dalam berbagai fase kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah tradisi Monuni, yaitu upacara adat untuk bayi ketika tali pusarnya telah lepas sebagai ungkapan doa agar anak tumbuh sehat, berakhlak baik, dan memperoleh kehidupan yang baik. Sampai sebesar-besarnya, Buol sendiri memiliki beragam tradisi yang sering ditampilkan dalam acara adat maupun festival budaya. Ada namanya tari Monamot yang dikenal sebagai tari penyambutan tamu. Ada tari Lilimbuta yang menggambarkan kebersamaan dan persaudaraan masyarakat. Tari-tarian kolosal yang mengangkat sejarah dan kehidupan masyarakat lokal. Tarian tersebut diiringi musik tradisional serta busana adat khas Buol yang memperlihatkan identitas budaya daerah.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rufford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

Sampai sobat sararang, saat ini kita ada di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah di mana untuk perjumpaan kita di malam hari ini harus dicukupkan sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus stay tune si sampai di jam ini ya. Yang pasti pada saat ini saya harus undur diri dari ruang dengar Anda, tapi yang pasti Anda masih akan saya hadirkan lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Baik, dan sebetulnya Sarara, saya Ratu Balik harus undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bersama-sama di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

0: Eh, Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Bapaknya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Mana sih ada mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual. Biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak.
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa. Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi. Baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasi patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikap Bu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Saya Wani akan temani Kumiu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Doa apa kariba sahabatku, mudah-mudahan karibana belo, sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepadanya karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar yang sejak dini mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin Kumiu lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik sahabat budaya, adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, dan nanti dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami. Kita akan bergabung nanti dengan program Satu Palu. Sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, kami hadir dengan Noapa Kariba Palu, informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumiu. Kemudian lanjut sampai di jam 7 informasi pas jam atau Kariba Salea. Setelah Kariba Salea, lanjut Noapa Kariba Palu season kedua, informasi terkini dan teraktual. Sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Vempoi. Ya, di mana sebentar dengan tema atau topik peran UMKM mengurangi angka kemiskinan, benang kusut kemiskinan. Jam 9 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut sarapan Vempoi dengan topik yang sama, peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Depar 24 RRI Palu sampai nanti di jam 24. Sahabat budaya, itulah rangkaian informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: Karebasa Lea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Panglima Kodam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan P. Sianipar menutup turnamen tenis dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Kodam 23 Palakawira di Kota Palu. Turnamen yang berlangsung selama 4 hari itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT dengan mengusung tema Bersama Membangun Negeri. Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan P. Sianipar mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas olahraga, dan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media untuk menanamkan nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, dan saling menghormati. Melalui olahraga, kita belajar tentang disiplin, kerja keras, sportivitas, dan saling menghormati. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu mendorong Palang

Daerah Indonesia PMI Kota Palu memperkuat kapasitas organisasi dan pelayanan kemanusiaan di tengah meningkatnya tantangan kebencanaan dan sosial. Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Palu melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu Haji Usman saat membuka musyawarah kerja kota PMI Kota Palu tahun 2026 di Restoran Kampung Nelayan pada hari Rabu 29 Juli 2026. Usman mengatakan PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam berbagai pelayanan kemanusiaan. Menurutnya, kontribusi PMI selama ini sangat dirasakan masyarakat mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga pembinaan relawan. Sampai suhu sarara fesiamu kariba salia tinti aono. Iyaku wani popia fai kami pancili, ri kariba salia tinti papi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, lagi mana minum belanjaku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat pagi semuanya. Ya, Kumi yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan. Apalagi ini hari kerja ya. Hari ini hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, waktu kita sudah bergeser di menit ke 13 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, terutama adik-adik pelajar kami jumpai, adik-adik mahasiswa, apalagi mahasiswa baru masih mengikuti PKKMB ya. Wah, katanya hari ini tidak boleh dibawa kendaraan sendiri, ada orang tua yang mengantar, bahkan jam 6 itu sudah di kampus, jadi setengah 6 itu sudah diantar ya. Memang ada benernya juga ya, mungkin itu aturan juga ini, karena masih KKMB ya, terutama adik-adik mahasiswa baru yang begitu juga putra-putri Komio yang menikmati tahun ajaran baru. Memang kita direpotkan sedikit, tapi itu tidak mengapa karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, untuk masa depan putra-putri kita yang lebih baik. Baik, masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, apa kabar juga Komio yang mungkin saja sudah melakukan aktivitas, baik itu para petani, pedagang, nelayan yang sudah menjajakan barangannya mungkin ke pasar-pasar tradisional, para nelayan juga yang sudah mengais rezeki hari ini. Kita berharap apa yang kita kerjakan mudah-mudahan membawa keberkahan buat keluarga ya. Dan nampaknya hari ini juga cuaca cukup ceria ya Kota Palu dan sekitarnya. Kalau pagi-pagi yang mengantar anak sekolah, biasanya arus lalu lintas itu cukup padat, hati-hati berkendara. Ya lebih baik pelan asal selamat ya. Ya orang mengatakan ya tidak mengapa, ya pelan-pelan, yang penting tiba kita dengan selamat, jangan keburu-buru. Yang jauh, yang mengantar putra-putrinya ke sekolah, jarak jangkaunya jauh, tentu kita bisa berangkat lebih awal, bisa memperkirakan berapa menit, jangan sampai terlambat ya. Dan baik, sukses untuk adik-adik pelajar, para orang tua juga yang mengantar putra-putrinya, kaum ibu apa kabar juga pagi ini di rumah. Wah, kalau kaum ibu itu pekerjaannya tidak habis-habis, dari pagi sampai malam hari ya. Memang itulah tuntutan aktivitas, apalagi sebagai wanita karir, bagaimana kita bisa memanage waktu itu dengan baik supaya bisa seimbang antara keluarga dan pekerjaan ya. Dan kalau kita kerjakan dengan senang hati, sungguh-sungguh kita mencintai itu pekerjaan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan baik, saya akan hadir dengan informasi-informasi di Nuapa Kariba Palu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura nuapa kariba Palu. Apa kabar Palu pagi ini? Di antaranya Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengajak mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako membangun kesadaran, kemandirian dan juga semangat mengabdi kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Ya, ini ya yang menanyakan tadi apa itu PKKMB. Nah, ini pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Universitas Tadulako kemarin ya 29 Juli 2026. Hadianto mengatakan masa perkuliahan merupakan tahapan akhir pendidikan formal sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya setiap mahasiswa harus memanfaatkan masa kuliah sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi adik-adik katanya sekalian berada pada tahap akhir dari proses pendidikan formal, setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, kalian akan menghadapi dunia kerja, ujar Hadianto. Ia juga menjelaskan, selama menempuh pendidikan dasar hingga menengah, orang tua masih memegang tanggung jawab utama terhadap anak-anaknya. Namun setelah lulus dari perguruan tinggi, setiap individu dituntut mampu mandiri dan bertanggung jawab atas masa depan. Jadi perguruan tinggi menjadi tempat membangun kesadaran diri yang tidak lagi bergantung pada pengawasan sebagaimana di jenjang pendidikan sebelumnya. Kesadaran tersebut menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat muda, tidak terasa seiring dengan berjalannya waktu ya, 45 menit dari pukul 6 ya, Kumio juga yang akan bersiap-siap aktivitas ya. Tentu schedule kerja sudah dipersiapkan dari tadi malam, apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, di sisi lain informasi berikutnya, Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan ayam petelur di lingkungan Mako Batalion A Pelopor pada hari Selasa 29 Juli 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan rutin dan juga pemenuhan kebutuhan pakan ternak agar produktivitas tetap terjaga. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan secara berkala oleh personel dengan memastikan ketersediaan pakan serta memantau kondisi kesehatan ayam petelur. Personel juga menjaga kebersihan kandang agar lingkungan peternakan tetap sehat dan mendukung pertumbuhan ternak. Wakil Komandan Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Tengah AKP Cahyo Suryanto mengatakan, perawatan yang konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas peternakan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pakan dan juga kesehatan ternak harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasil peternakan dapat optimal. Nah, di sisi lain, informasi berikutnya yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian ATR, BPN dan juga KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pelayanan publik bidang pertahanan di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah kemarin ya. Rapat yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Sulawesi Tengah dan OPD terkait ini membahas tata kelola bidang pertanahan dan reformasi agraria. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, dalam forum tersebut telah tercapai beberapa kesepakatan penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset pemerintah daerah. Ia juga menyebut tingkat kepemilikan sertifikat resmi atas lahan milik pemerintah saat ini masih sangat minim. Nah, selain itu seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah berkomitmen melakukan percepatan penertiban administrasi pertanahan secara menyeluruh. Langkah sistematis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah khususnya dari sektor usaha.

0: kan menolong-nolong untuk mengatakannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat sejumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG di daerah tersebut mencapai 44.732 jiwa. Seluruh SPPG di Kabupaten Sigi melayani 44.732 penerima manfaat pada 10 wilayah seperti Sigi Birumaru, Dolo, Dolo Barat, Marawula, Gumbasa, Kulawi, Tanambulava, Kulawi Selatan, Palolo, Nokilalaki, kata Sekretaris Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Sigi, Abdul Latif Dibora pada hari Rabu. Ia mengatakan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sudah beroperasi di Sigi sebanyak 21 unit. Penerima manfaat terbanyak pada kelompok sasaran siswa dan santri mencapai 87,4% atau 34.627 jiwa. Menurutnya, program MBG di Kabupaten Sigi sudah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 985 orang. Kareba Kaufuna. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palu mencatat program makan bergizi gratis MBG telah menjangkau 81.398 penerima manfaat kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sulawesi Tengah. Penerima manfaat kelompok 3B tersebut terdiri atas 52.773 balita non-PAUD, 8.947 ibu hamil, dan 19.068 ibu menyusui yang tersebar di 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah, kata Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Palu, Muhammad Aril Putra di Palu. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Papitu. Iyaku Warni Popiafai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Uvalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi dari seputaran Kartini 39 Palu. Kami yang akan bersiap-siap aktivitas ya, jangan sampai terlambat ya. Kami ingatkan waktu kita berjalan terus ya, mungkin saja yang sudah, kalau pagi-pagi itu harus sarapan pagi. Karena kenapa? Sarapan pagi itu penting supaya kita bisa konsentrasi bekerja, beraktivitas, dan sarapan pagi itu sehat ya. Dimana fisik kita bisa bertahan di menyelesaikan suatu pekerjaan sampai di jam istirahat. Bagaimana dengan rekan-rekan operasional ya? Kalau rekan-rekan operasional biasa kita bawa bekal ya. Bagaimana kita menyisipkan waktu untuk sarapan pagi ya. Pinter-pinternya mengatur waktu sahabat budaya. Ya Kumio juga yang sudah tiba lebih awal, selamat pagi ya teman-teman atau kru kerja yang lebih awal ya. Datang di tempat aktivitas jangan lupa absen ya, karena kita absennya absen kamera selfie ya, jangan sampai kita lupa. Nah terkadang itu yang kita ingat paling utama sebelum beraktivitas. Begitu juga jam pulang sudah ditentukan ya. Dan baik sahabat budaya yang sudah tiba di kantor lebih awal beraktivitas, selamat beraktivitas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan bisa mencapai target ya. Karena setiap pribadi, nah ini juga eviden-eviden kita mengumpulkan eviden di mana nanti waktunya SKP ya, ada tugas-tugas beberapa hal ya yang harus kita selesaikan. Maka dari itu kita harus bisa berkonsentrasi pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, masih dengan informasi-informasi Nuapakari Bapalu ke ruang dengar Kumio sampai di jam 8 nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
2: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
1: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
2: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
1: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
2: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
1: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
2: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
1: Mantap deh kalau begitu, berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
2: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai, gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Ya, kalau tadi lagu Bugis ya, kalau memang di Perempat tuh menghadirkan ya yang bertanya Mbak Warni katanya banyak lagu-lagu daerah ya. Perempat tuh memang menyajikan lagu-lagu daerah Nusantara ya, karena segmen kita lagu daerah selingan juga lagu-lagu Indonesia ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Segmen kita itu yang mengangkat budaya-budaya khas, terutama budaya lokal Sulawesi Tengah ya, kabupaten kota, atau mungkin ada tradisi. Dan baik sahabat budaya, masih dengan informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio, diantaranya Badan Pusat Statistik BPS Kota Palu Sulawesi Tengah mencatat progres pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 57,16%. Progres pendataan saat ini untuk gabungan keluarga dan usaha sudah mencapai 57,16%. Untuk pendataan keluarga sudah 51,7% dan atau sebanyak 39.738 keluarga. Nah, sementara pendataan usaha mencapai 66,2% atau sebanyak 16.574 usaha, kata pejabat fungsional BPS Kota Palu Muhammad Fauzan Akbar di Palu. Ia mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Palu ini melibatkan 282 petugas yang terdiri atas petugas pendata dan juga pengawas lapangan. Pendataan lapangan 2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Nah, menurutnya seluruh petugas telah dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh 46 kelurahan di wilayah Kota Palu, nah termasuk kawasan yang memiliki akses cukup sulit seperti Kelurahan Kawatuna, Wana, dan juga Salena. Ya, jadi kalau ada yang mendata ke rumah Komio, jangan sampai tidak terdata ya, karena ini sensus ya, dari sensus 2026 ya, seluruh kita didata oleh BPS. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio. Nah, diantaranya, nah ini yang menjadi perhatian. Ada beberapa ekor buaya berjemur di sekitar muara sungai atau di bawah jembatan Palu 4. Nah, hati-hati Kumio. Termasuk kita yang sering mandi-mandi ke laut setiap hari Sabtu dan Minggu. Banyak masyarakat yang mandi di sana, tapi tetap hati-hati dan waspada ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Sulawesi Tengah menyebut tak kurang dari 36 ekor buaya hidup di Sungai Palu. Meskipun serangan fatal terakhir tercatat pada Maret 2025, konflik antara manusia dan buaya di Palu tetap tinggi karena wilayah pesisir dan muara sungai di kota ini merupakan habitat asli buaya muara. Bahkan beberapa laporan menunjukkan peningkatan aktivitas buaya yang mendekati pemukiman. Nah, ini tetap hati-hati dan waspada ya. Dan baik sahabat budaya, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Informasi lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026 sebagai bentuk komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut mulai berlaku 3 Agustus hingga 5 September 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 900.1.13.1.287/Bapenda.datar.g.st/2026. Nah, melalui program ini sahabat budaya, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan. Nah, di antaranya pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 100% kecuali untuk kendaraan baru. Nah, selain itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan pengurangan pokok PKB sebesar 50% bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga tahun pajak 2025. Insentif lainnya diberikan kepada pemilik kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, yakni berupa pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan sebesar 100%, serta pengurangan pokok PKB sebesar 50%. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, MSI mengatakan bahwa program insentif tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?